0: sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari, namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
3: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
3: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
4: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
5: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
6: When you want to iterate your project,
7: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
5: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
8: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
9: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
10: Laporan khusus.
11: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
12: Yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
11: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
10: Bahwa child malnutrition anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
11: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
11: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabespori.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar, begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi, dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kenalkan, nama saya Ibu Lukutu Rahmita Yuliana. Saya dari SMK Negeri 4 Denpasar. Dan rekan saya?
2: Saya Iwan Soekarta, guru dari SMK Negeri 4 Denpasar.
1: Kami sebagai pendidik di SMK Negeri 4 Denpasar berterima kasih kepada pihak Badan Gizi Nasional yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada putra-putri kami di SMK Negeri 4 Denpasar, terutama dalam pelayanan kebutuhan gizi yang maksimal. Kami berharap
3: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaung sih?
4: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk,
6: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Ya, baik pendengar setiap program A1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 9:33 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi ya, Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI. Dan kembali bersama program A1 RRI Serui, kami akan terus menemani ruang dengar Anda, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini ya.

0: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama.
1: Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 9.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kami akan kembali ya menghadirkan sajian informasi-informasi ringan dan kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Manfaat lari sesuai porsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Pendengar, berlari merupakan salah satu olahraga yang dapat dilakukan di pagi, sore, bahkan malam hari. Olahraga ini dapat dilakukan sendiri maupun bersama teman sehingga menjadi aktivitas yang menyehatkan sekaligus menyenangkan. Olahraga lari merupakan olahraga yang sudah sangat familiar dan banyak dilakukan masyarakat. Bahkan saat ini banyak event lari yang diselenggarakan mulai dari lari jarak pendek hingga maraton puluhan kilometer. Saat ini olahraga lari cukup menjadi sorotan publik karena banyaknya ketertarikan masyarakat untuk berlari. Kondisi tersebut turut memunculkan istilah pelari FOMO, yaitu sebutan bagi orang yang mengikuti tren lari karena tidak ingin ketinggalan dari orang lain. Ya, pendengar, namun sebagian dari pelari FOMO terkadang hanya ingin melakukan olahraga lari untuk memenuhi konten tanpa mempedulikan kapasitas diri. Mereka cenderung mementingkan kecepatan atau pencapaian jarak tertentu, padahal kondisi fisik belum mendukung. Perlu diketahui bahwa olahraga lari bukan sekedar ajang perlombaan untuk mendapatkan validasi diri. Lebih dari itu, olahraga lari merupakan olahraga yang memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Lari dapat mencegah penyakit jantung karena otot jantung dilatih untuk bekerja lebih maksimal dan aliran darah yang semakin lancar. Selain itu, berlari juga dapat memperkuat stamina dan daya tahan tubuh, sehingga seseorang menjadi tidak mudah lelah. Ya, pendengar, manfaat berlari akan didapatkan jika kita berlari sesuai porsi dan kemampuan tubuh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan olahraga ini secara bertahap dengan mengenali batas kemampuan diri, serta memberikan waktu istirahat yang cukup agar manfaat olahraga dapat dirasakan secara optimal. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan ya, tentang manfaat lari sesuai porsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian ya, di mana jangan menjadikan olahraga lari hanya sebagai FOMO atau tren semata, tetapi sebaiknya memperhatikan kekuatan tubuh kita, kemampuan tubuh kita untuk melaksanakan atau melakukan olahraga lari. Ya, sebab sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing ya, ada porsinya masing-masing, sehingga jangan hanya untuk tren semata. Kita melakukan olahraga lari tanpa memperhatikan kemampuan dan porsi tubuh masing-masing.

Ya, pendengar, kalau tadi kami sudah bagikan ya informasi ringan tentang bagaimana manfaat lari yang disesuaikan dengan porsi atau kemampuan tubuh. Kami kembali membagikan tips ringan ke ruang dengar Anda tentang tips bersedekah dengan ikhlas. Pendengar, sedekah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian, baik berupa harta maupun bantuan lainnya. Ya, sedekah menjadi salah satu amalan yang dianjurkan dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pendengar, sedekah tidak harus selalu dilakukan dalam jumlah besar agar memiliki nilai kebaikan. Hal yang penting adalah niat yang tulus dan kemauan untuk terus melakukan sesuai kemampuan. Ya, untuk memulai bersedekah, dapat mengawalinya dari hal-hal sederhana. Sedekah dengan nominal kecil, namun dilakukan secara konsisten, dinilai lebih mudah untuk membangun kebiasaan baik. Iya, dan juga sedekah sebaiknya dilakukan secara rutin tanpa harus menunggu memiliki kemampuan untuk memberikan dalam jumlah besar. Kebiasaan tersebut dinilai melatih hati agar terbiasa berbagi dengan ikhlas. Pendengar, kebiasaan bersedekah secara rutin juga dapat menjadi cara untuk melatih diri agar tidak terlalu terikat dengan harta. Membiasakan berbagi, seseorang diharapkan semakin mudah menumbuhkan rasa peduli dan kepedulian terhadap sesama. Ya, tips yang kedua yang sudah kami bagikan ya, di mana tips bersedekah dengan ikhlas. Ya, pendengar, bersedekah dengan ikhlas, salah satu caranya ya yang sudah kami bagikan dalam informasi ini, di mana dapat diawali atau dilakukan secara rutin ya, tanpa harus menunggu memiliki kemampuan untuk memberikan dalam jumlah besar. Dapat diawali dengan jumlah yang sedikit, namun sedikit sesuai dengan kemampuannya, namun dilakukan secara rutin, terus-menerus dan lama-lama, kita akan terbiasa untuk bersedekah dan berbagi tentu saja secara ikhlas. Ya, pendengar, kami akan menemani ruang dengar Anda di pagi menjelang siang hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan. Dan tentu saja kami akan kembali menghadirkan informasi-informasi menarik dan edukatif lainnya untuk memperkaya ruang informasi dan wawasan Anda. Selamat mendengarkan lagu-lagu hiburan yang kami sajikan. Semoga Anda terhibur.

0: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
1: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Baik, pendengar pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda dan masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pensiun diibaratkan antara ilusi, imajinasi, dan kenyataan. Pendengar, pensiun adalah seseorang yang memasuki masa istirahatnya dari segala kesibukan dan kepenatan akan pekerjaan yang menumpuk dan sedang memasuki fase kosong untuk diisi dengan berbagai kegiatan yang disukai. Masa-masa di mana terlepas dari berbagai kesibukan, pekerjaan yang menuntut berbagai hal. Mulai aktivitas dari bangun pagi karena harus bersiap-siap berangkat ke kantor demi menghindari kemacetan. Sampai pulang hingga larut malam ketika anak dan istri sudah terlelap tidur. Pendengar, ketika kesibukan itu semua sudah terlepas dari diri kita, bersantai di rumah sepanjang hari tanpa ada yang mengatur, tidak ada deadline pekerjaan yang acap kali membuat stres pikiran, semakin menjadi-jadi, betapa indahnya hidup ini. Ya, namun nyatanya tidak jarang keindahan masa-masa pensiun yang dulu seringkali diimpikan justru menyimpan persoalan baru. Gaji pokok yang tidak lagi penuh didapat, hingga menjalar ke berbagai tunjangan yang dulu dapat dinikmati. Namun kini ketika masa pensiun tiba, semua itu dihapus. Tidak hanya itu, penghormatan dan pelayanan yang kita dapatkan waktu masih bekerja, serta merta hilang. Tidak ada lagi yang akan memberikan rasa hormat akan jabatan yang disandang. Yang tersisa hanya usia yang renta, tenaga yang kian lemah, dan kesepian yang kian menghantui. Pendengar, penting kiranya untuk tumbuh kesadaran sedari awal bahwa tidak selamanya pekerjaan serta jabatan akan terus digenggaman. Perlu mengelola dan menata hati serta diri agar pensiun datang dengan keindahan. Bukan persoalan yang menerpa yang seringkali beriringan dengan kesepian sehingga keindahan yang didambakan tidak berujung menjadi sebuah ilusi. Pensiun bukanlah masa yang harus ditunggu-tunggu karena masa pensiun pasti akan datang. Perlu dipersiapkan adalah dari sisi mentalitas, fisik, hingga persoalan keuangan. Pendengar, orang-orang yang memiliki kebiasaan baik lalu merawatnya hingga masa pensiun tiba adalah pribadi yang luar biasa. Karena sangat jarang orang yang mampu menjaga konsistensi dengan rentang waktu yang begitu panjang. Kemampuan dalam menjaga konsistensi merupakan keterampilan yang amat dahsyat. Karena kesuksesan seringkali datang bukan dimulai dari suatu yang besar, namun dari hal kecil kemudian dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tanam pada saat masa aktif, bekerja dan terus dirawat akan memberikan dampak signifikan bagi diri kita sehingga masa pensiun itu tiba. Maka di titik itulah keindahan akan pensiun bukan hanya sebuah imajinasi apalagi ilusi, tapi sebuah kenyataan. Ya, pendengar, informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pensiun diibaratkan antara ilusi, imajinasi, dan kenyataan. Ya, pendengar, bagi Anda yang sudah memasuki masa pensiun ya, atau mungkin bersiap-siap, atau mungkin sekedar menjadi tambahan pengetahuan ya untuk kita semua yang masih ada di menggeluti dunia kerja yang masih jauh ya masa pensiunnya untuk dapat mempersiapkan diri ya menghadapi masa pensiun nanti. Ya, pendengar, yang perlu juga ya disiapkan untuk ke masa pensiun nanti. Dari sisi mentalitas, fisik juga keuangan ya harus dipersiapkan sedini mungkin ya untuk menghadapi masa pensiun nanti. Ya, pendengar, informasi yang kami hadirkan dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan bahwa di pukul 10 lewat 2 menit nanti akan kami hadirkan dialog interaktif ya, Gerakan Membangun Papua dengan topik Urgensi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar di Provinsi Papua. Dialog ini akan kita ikuti secara relay atau berjaringan Sekorwil 1 Papua dan diproduksi RRI Jayapura.

Iya, dan pendengar di hari ini juga ya, pukul 11 nanti setelah dialog interaktif atau siaran relay GMP yang diproduksi RRI Jayapura, kita akan lanjutkan juga ya dengan dialog yang diselenggarakan Pro 1 Serui tentang dampak El Nino terhadap inflasi, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan narasumber ada PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Jeffrey Max Boy Manderi, SE, dan juga Staf Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, ada Bapak Theodorus Pedai, SP, MSC. Ya, dialog ini akan dipandu oleh presenter Simon Kayai.

Ya baik pendengar setia Prosa TRRS RUI dimana saja Anda berada, pukul 9.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda setelah menemani

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: GMP. Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan, mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
1: Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa setia Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP, Gerakan Membangun Papua, sebagai pelaksana untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026, kami dari RRI Jayapura, dan siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, RRI Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Kebersamaan kita berlangsung hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saya presenter Anda, pendengar dan pemirsa, Siti Rahmawati, yang akan menemani kebersamaan kami dengan Anda semuanya untuk membahas satu topik yang begitu penting dan menarik tentunya, yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perundangan urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Dan di studio kami saat ini, kami sapa dengan hormat ketiga narasumber kami yang sudah hadir. Yang pertama yaitu Bapak Ahmad Saifuddin SH. Beliau adalah Kasih Konservasi Hutan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup DKLH Provinsi Papua. Selamat pagi menjelang siang Pak Ahmad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi bagi pemirsa semua.
1: Gimana kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Ahmad sapaannya sudah berkenan hadir di sini. Dan narasumber kita yang kedua sudah hadir pula Bapak Dr. Alfred Alfonso Antoh S. Hood MSI. Beliau adalah dosen pendidikan biologi magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang ini beliau adalah sekretaris LP2M Uncen. Kami sapa dengan hormat, selamat siang Pak Alfred. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Apa kabar Pak?
3: Puji Tuhan baik.
1: Di tengah kesibukan, terima kasih juga sudah hadir di RRI Jayapura pada kesempatan kali ini. Dan narasumber kita yang ketiga, pendengar dan pemirsa, ada Bapak Dr. Arianto SHMH. Beliau adalah akademisi Ketua Prodi Magister Hukum Universitas Yapis Papua. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Kabar baik juga ya Pak ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pendengar dan pemirsa, kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan selain Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui radio terestrial, melalui FM 96,3 dan juga FM 97,6 MHz, Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa menonton langsung pula dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk edisi hari ini melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sepanjang kebersamaan kita berlangsung, kami juga membuka line telepon untuk Anda berinteraksi dengan ketiga narasumber kami di studio saat ini melalui line telepon kami di 0967 536386. Sekali lagi di line telepon kami di 536386. Anda yang berada di luar wilayah Jayapura, di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui juga bisa menelpon kode wilayahnya 0967. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk bertanya, bisa meramaikan kolom live chat kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Topik kita yaitu urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Ini mengapa sangat penting kami angkat, karena kalau bicara tentang Papua, kaya akan kekayaan alam, bukan hanya menjadi kebanggaan kita yang ada dan tinggal di Papua, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Namun tidak bisa dipungkiri, pendengar dan pemirsa, keberadaan tumbuhan dan satwa liar ini kalau boleh kita bilang juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kerusakan habitat, mulai dari pembukaan lahan, perburuan, dan juga perdagangan ilegal. Untuk itu kami angkat topik hari ini dan mengawali jumpa kita juga di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk segmen yang pertama, kami ke Bapak Ahmad. Bapak Ahmad, ini seurgensi apa semendesak apakah dan bagaimana gambaran singkat kondisi hutan kita yang juga kaya akan satwa dan tumbuhan liar. Silakan Pak Ahmad.
2: Baik, terima kasih. Jadi kenapa kita harus menyusun atau seberapa pentingnya gitu. Mungkin ini lebih khusus ke tumbuhan dan satwa liar. Iya. Jadi ini kita berbicara Papua. Memang aturan mungkin sudah ada dari Menteri Kehutanan juga. Namun di Papua punya kekhususan tersendiri. Contoh misalnya ada cendrawasih, terus kemudian ada tumbuhannya, ada kayu besi dan seterusnya. Nah itu khusus untuk Papua, sehingga di tempat lain itu tidak ada. Nah kenapa di Papua? Berarti memang istilahnya itu tumbuhan dan satwa itu untuk menjaga Papua. Jadi kalau misalnya itu tidak ada, berarti sumber daya alam Papua hilang dan kemudian akan terjadi perubahan ekosistem dan seterusnya.
1: Okay. Tetapi yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini ancamannya seperti apa sih Pak Ahmad?
2: Nah ini sekarang ini kita mungkin ini kebutuhan pembangunan juga gitu ya, untuk pemenuhan kebutuhan dan lain-lain, sehingga yang paling mengkhawatirkan kita ini sekarang adalah pembukaan lahan. Okay. Ya artinya ini dalam, bukan berarti semuanya itu ilegal atau salah, itu tidak, karena itu merupakan untuk kebutuhan pembangunan termasuk di Papua juga dan Indonesia gitu. Nah ini dengan adanya pembukaan lahan otomatis ini kan merupakan rumah dari tumbuhan dan satwa liar yang ada. Sehingga kalau misalnya rumahnya tidak ada, kalau tumbuhan kan tidak bisa lari, berarti hilang. Nah, kemudian kalau satwa ini biasanya mungkin habitatnya tuh seperti A gitu, kemudian dia harus mencari lagi tempat yang lain. Nah kalau misalnya di tempat lain juga tidak ada, ya ada kemungkinan dia juga bisa mati dengan sendirinya.
1: Kalau terkait perburuan liar ataupun perburuan yang tidak kemudian mendapat perlindungan hukum, ilegal katakanlah,
2: mungkin kita melihat, kalau kami melihat dari sisi kenapa diburu gitu ya. Nah ini karena ada permintaan begitu. Ini kami pernah melakukan pengumpulan informasi gitu ya. Nah kita jalan-jalan di Hamadi ataupun di tempat lainnya. Nah ini dari pihak yang penyediaannya itu, yang membuat
1: hiasan di kepala itu,
2: ikat
1: Pak.
2: Kepala itu. Nah itu Pak, ini harus dipesan dulu Pak. Oh gitu ya. Nanti harus pesan baru ada. Artinya apa? Kalau misalnya tidak ada yang pesan, berarti tidak diburu begitu. Apalagi cendrawasih yang merupakan hewan endemik Papua. Nah seperti itu. Jadi itu merupakan hal kedua juga, setelah tadi yang pembukaan lahan, terus kemudian yang kedua, banyak juga yang tertarik dengan satwa yang di Papua, sehingga itu juga merupakan hal yang bisa merubah atau terjadinya perburuan liar.
1: Tapi kan kalau bicara soal peraturan, Pak Ahmad, ini kan sebenarnya juga mohon nanti mungkin bisa dikoreksi, ada payung hukum peraturan nasional juga mungkinkah yang memang sudah ada, tetapi kemudian bagaimana dengan pemerintah daerah provinsi tepatnya, yang kemudian bisa nggak sih menyelaraskan nanti peraturan daerah ini dengan payung hukum secara nasional untuk melindungi satwa dan tumbuhan liar khususnya di Provinsi Papua, Pak?
2: Baik, jadi secara nasional itu sudah ada juga gitu, dari mulai peraturan pemerintah. Nah ini kita melihat ke urgensinya tadi. Jadi secara nasional itu Menteri Kehutanan sudah menetapkan bahwa ini dilindungi, dan kemudian di appendix CITES juga sudah ditetapkan bahwa ini yang dilindungi, dan itu memang sudah menjadi hukum internasional maupun nasional, itu harus dilindungi. Nah kemudian kita melihat hal lain yang khusus yang ada terutama di Papua gitu. Nah kita melihat, jadi tumbuhan dan satwa yang di luar mungkin dengan kata lain itu di luar appendix CITES dan yang dilindungi. Nah, kita di luar itu gitu toh. Kita melihat itu karena dimungkinkan juga ada jenis-jenis tertentu yang mungkin tidak termasuk di kedua kategori itu. Itu pun menjadi menarik bagi apa namanya sebagian orang sehingga itu pun diburu juga gitu. Itu salah satunya kukusan di Papua.
1: Oke. Dan tidak bisa dipandang sebelah mata juga bahwa mungkin salah satu kendala sampai dengan saat ini masih terus coba disusun peraturan daerah untuk lebih melindungi lagi satwa dan tumbuhan liar. Ini seperti tadi yang Pak Ahmad sampaikan bahwa masih banyak permintaan. Lantas bagaimana dengan masyarakat kita yang kemudian bisa diakomodir, mungkin diberikan sosialisasi atau semacamnya agar mungkin penyusunan peraturan daerah ini bisa nanti terrealisasi, Pak Ahmad?
2: Baik, jadi kalau kita mencoba dengan masyarakat dan ini sedang berjalan juga gitu tuh. Jadi mungkin di tempat lain juga ada yang namanya hak ulayat gitu tuh. Jadi kita lagi mencoba, mungkin kita bisa lihat sendirilah contoh untuk habitat atau tempat tinggalnya tumbuhan dan satwa, contohnya di cagar alam misalnya, kita contoh yang ekstrim. Mungkin secara hukum bahwa kawasan cagar alam itu batasnya tuh di situ. Namun pada secara fisik di lapangan sudah banyak yang terbuka. Nah, kami sedang mencoba untuk melindungi habitat itu secara wilayah adat, wilayah ulayat gitu. Jadi untuk sementara ini karena kan masyarakat luas dan banyak. Nah, kami mencoba bagi masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan atau konservasi tumbuhan dan satwa liar maupun habitatnya, kita coba untuk mendampingi mereka. Demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Ahmad untuk penjelasannya. Dan tentu masih bersama pula dua narasumber kami yang lainnya membahas tentang urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Kini kita ke Bapak dosen ya, Bapak dosen pendidikan biologi Magister IPA FKIP Uncen, dan sampai sekarang beliau ini sebagai sekretaris LP2M Uncen. Bapak Alfred, bicara tentang Papua ini sangat menarik. Lantas mengapa harus Papua menjadi perhatian juga dari segi biologi tentunya?
3: Baik, terima kasih. Jadi peraturan daerah ini kenapa penting? Karena sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh pihak dinas bahwa di tingkat pusat memang kita sudah punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 yang kemudian di amandemen nomor 32 tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Nah, ini juga dibantu juga dengan peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2018 yang mana memang di tingkat pusat itu sudah menetapkan tumbuh-tumbuhan dan hewan atau satwa liar yang masuk dalam daftar yang dikonservasi. Namun demikian, untuk di Papua, lebih khusus di Provinsi Papua, peraturan atau semacam regulasi yang sifatnya lokal itu belum dimiliki. Sehingga kita juga bisa lihat bahwa ternyata di peraturan 106 itu banyak tumbuh-tumbuhan yang dari Papua yang tidak masuk di dalam list daftar itu. Sehingga dengan pembuatan perda ini, kita bisa memasukkan tumbuh-tumbuhan endemik atau khas dari Papua. Sehingga itu menjadi penting untuk dibuat peraturan daerah ini.
1: Kalau seperti itu, Pak Alfred, karakteristik tumbuhan dan satwa endemik Papua yang seperti apa yang nanti kemudian akan didorong nih? Kalau tadi Bapak bilang belum dimasukkan, ternyata dalam list apa nih yang kemudian akan didorong? Karakteristik tumbuhan juga satwa liar yang harus dilindungi, Pak?
3: Ya, ada beberapa jenis, misalnya seperti landak yang dulu sudah disampaikan atau dipublish bahwa sudah tidak ditemukan lagi. Ternyata tahun 2023 itu hasil penelitian dari mahasiswa FMIPA Biologi Uncen dengan beberapa peneliti dari luar negeri, mereka mendapatkan jenis Saglossus atau landak di endemik di cagar alam Siklo. Artinya bahwa spesies ini yang tadinya sudah dinyatakan punah, tetapi melalui riset itu sudah ditemukan. Nah, terus ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang dipakai oleh masyarakat adat Papua seperti daun gatal atau laportea. Ini kan sudah dijual atau dikomersilkan di pasar-pasar tradisional seperti di pasar Yotefa dan beberapa pasar-pasar tradisional lainnya sudah dijual. Tapi ini secara daftar belum masuk di dalam PP 106 tadi, laportea ini atau daun gatal. Sehingga memiliki peluang untuk kita masukkan di dalam daftar tadi. Artinya kalau misalnya semakin banyak orang ambil tanpa dilakukan upaya budidaya, maka suatu ketika mungkin jenis tanaman ini dia bisa punah. Sementara kita tahu bahwa laportea atau daun gatal ini dia tidak bisa hidup secara monokultur atau ditanam. Sendiri. Seperti kita kembangkan kopi atau sawah, dia padi ya, di menjadi tanaman monokultur. Sementara laportea ini dia hidup berdampingan dengan jenis-jenis tanaman lainnya di kawasan hutan. Sehingga kalau seandainya peraturan daerah ini kita buat dan bisa mengakomodir jenis-jenis yang komersial yang belum masuk dalam list daftar tumbuhan yang dilindungi, maka itu bisa memberi manfaat juga bagi masyarakat, tapi juga kepada ekosistem tadi, bisa terjaga spesies-spesies yang tadi saya sebutkan tadi.
1: Oke, bicara tentang perlindungan tumbuhan dan juga satwa liar, berarti kan tidak hanya berbicara tentang bagaimana nanti keberlangsungan tumbuhan dan satwa liar ini, tetapi juga bicara tentang habitat mereka, tentang ekologi mereka. Dari perspektif biologi, seperti apa Pak Alfred melihatnya?
3: Misalnya cendrawasih. Cendrawasih tidak bisa kita protek hanya spesies burung cendrawasih. Tetapi ada hal yang lain, misalnya dari sisi makannya. Makannya itu tersedia di habitat tadi. Jadi seperti beberapa biji-bijian dari ficus, jenis ficus atau beringin, itu menjadi makan dari, atau pakan dari burung cendrawasih. Yeah. Nah kalau misalnya ekosistem ini kita rusak, dan pakannya itu hilang di hutan tropis tadi, maka otomatis cendrawasih ini pun juga akan pergi. Punah. Karena tidak ada tersedia pakan bagi burung cendrawasih. Sehingga kalau kita bicara perlindungan pada spesies, itu juga kita nanti akan berkaitan juga dengan perlindungan pada habitat. Yeah. Karena habitat itulah sebagai rumah dari spesies tadi, seperti itu.
1: Oke, kita mundur selangkah lagi Pak Alfred. Tadi kan sudah dicontohkan karakteristik tumbuhan dan juga satwa liar yang nantinya didorong untuk masuk dalam peraturan daerah. Ini bisa dijelaskan jugakah Pak Alfred bagaimana kemudian kita menentukan jenis-jenis tumbuhan dan satwa itu sendiri yang perlu nih menjadi prioritas untuk nanti didorong masuk dalam peraturan daerah. Kan banyak nih karena keragaman hayati di Papua. Ada syarat khususkah atau jenis tumbuhan khususkah, satwa yang kemudian juga harus diperhatikan tanda-tandanya seperti apa nih supaya kita dorong nanti untuk masuk dalam peraturan daerah?
3: Jadi kita kan sudah punya acuan peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang nomor 5 yang sudah diamandemen, Undang-Undang 32/2024, sama dengan peraturan pemerintah nomor 106. Itu adalah list daftar yang ditentukan secara nasional.
1: Okay.
3: Nah sekarang peraturan daerah ini dia harus bisa mengakomodir spesies-spesies yang tidak ada di list daftar tadi di peraturan pemerintah nomor 106 tadi tahun 2018. Nah list-list daftar itu bisa dibuat karena sudah beberapa ada penelitian dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan di tanah Papua, baik oleh UNCEN, UNIPA maupun Musamus di Merauke dan juga PTS-PTS di seluruh tanah Papua. Itu udah ada riset yang dikerjakan oleh akademisi, baik dosen dan juga mahasiswa. Yeah. Dan sudah masuk di publikasi juga di jurnal-jurnal reputable, baik jurnal Sinta 1, Sinta 2, ataupun juga jurnal Scopus. Jadi beberapa publikasi tadi sudah terpublish ke seluruh jurnal-jurnal yang reputasi tadi, reputable tadi. Sehingga itu juga menjadi informasi awal bagi penyusunan peraturan daerah ini. Acuannya sudah ada dari riset-riset yang kita temukan lewat publikasi tadi. Tapi juga nanti kelanjutan dari proses ini, kita memang akan mengundang pakar juga nanti difasilitasi oleh teman-teman dari kehutanan untuk melakukan diskusi yang mungkin dalam waktu dekat kita akan undang pakar-pakar untuk bersama duduk bicara tentang spesies-spesies prioritas lokal endemik Papua ini yang bisa dijustifikasi oleh pendapat pakar. Jadi metodologi proses penyusunan naskah akademik ini kita menggunakan bisa dengan penulisan publikasi, tapi juga bisa dengan diskusi dengan pakar. Jadi dengan pakar tadi itu secara ilmiah itu bisa menjadi rujukan dalam penyusunan naskah akademik ini. Sehingga proses ini memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya mengcopy dari media tertentu saja, tetapi melalui proses filterisasi yang kuat, sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat berkaitan dengan spesies-spesies yang kemudian nanti ditetapkan dalam rancangan peraturan ini.
1: Oke, terima kasih Pak Alfred untuk penjelasannya. Segmen selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Dr. Arianto SH/MH. Beliau adalah akademisi sekaligus juga ketua program studi Magister Hukum Universitas IAPIS Papua. Ini bicara tentang hukum peraturan daerah, berarti erat kaitannya juga dengan bagaimana kemudian menerapkan peraturan ini dan seperti apa nanti, karena banyak kekhawatiran juga Pak Arianto, bisa tumpang tindihkah nanti dengan peraturan nasional seperti itu, undang-undang dan sebagainya. Lantas bagaimana kedudukan dari sebuah peraturan daerah misalnya yang akan diterapkan di Provinsi Papua itu sendiri? Silahkan Pak Arianto.
4: Ya baik, terima kasih. Kalau kita berbicara peraturan daerah ini kan ini sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan daerah, di mana daerah bisa membuat rancangan instrumen kebijakan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Nah, jadi terkait dengan peraturan daerah yang kita bahas hari ini, itu tentunya kan berangkat dari isu, berangkat dari fenomena. Kalau tidak ada isu, tidak ada fenomena, pertanyaannya buat apa peraturan daerah? Nah, sebenarnya peraturan daerah itu untuk menjawab permasalahan. Meskipun di dalam peraturan nasional itu sudah diatur dalam pasal 32 Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan ekosistem hayati, dan kemudian ada juga di situ penjelasan di PP 106 terkait tumbuhan dan satwa liar yang sudah dilindungi, tetapi ada ruang kosong. Nah, jadi di dalam aturan-aturan itu kan tidak semua spesies yang di apa yang terakomodir di dalam peraturan itu, karena yang pertama Indonesia itu cukup luas dan hewannya banyak, tumbuhannya banyak, dan mungkin di dalam kekosongan-kekosongan itulah kita menjawab. Nah, dari Papua, nah kalau di Papua ini kan kita lihat banyak tumbuhan satwa liar yang yang belum terakomodir di dalam 106 itu. Lalu di dalam pemanfaatannya itu luar biasa sangat masif, sehingga terjadi kerusakan, terjadi pemusnahan, terjadi perdagangan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lihat ini baru-baru banyak berita viral, ada kura-kura yang dikirim ke Ternate, ada kura-kura yang bisa lolos ular, reptil dan lain-lain. Itu kan memang kalau kita di dalam aturannya kan memang itu tidak ada, tapi itu spesies langka. Nah, kalau bukan kalau dengan cara kita hanya membiarkan barang ini seperti yang disampaikan tadi Pak Alfred, bahwa itu sama saja kita menghilangkan ekosistem kita di tanah Papua yang begitu luar biasa. Nah, semangat peraturan daerah ini setidaknya kita menginginkan bahwa kehadiran Perda ini maka ada semacam kolaborasi nanti dalam hal pengelolaannya, termasuk kolaborasi dengan masyarakat adat. Karena masyarakat adat ini kan pemilik ulayat di hutan adat. Nah, begitu pun juga nanti OPD-OPD terkait, kemudian dinas-dinas terkait. Nah, nanti kita akan berkooperasi untuk melakukan pemanfaatan, baik dalam pemanfaatan untuk wisata, baik dalam pemanfaatan mungkin untuk penelitian dan riset, baik mungkin untuk pemanfaatan dalam rangka pengembangbiakan. Itu semangat sebenarnya yang ingin kita lakukan. Nah, terkait dengan apakah nanti tumpang tindih, selama kita tidak selama kita mengikuti pasal 33, di situ kan jelas Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan prinsip keberlanjutan. Nah, prinsip keberlanjutan itu ya sudah, kita bagaimana berusaha sebaik mungkin untuk melindungi wilayah kita, melindungi alam kita. Apalagi kalau kita misalnya lihat fenomena yang terjadi ini, masalah asap ini kan juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola lingkungan itu. Nah, pertanyaannya, ini yang berkontribusi merusak alam ini siapa? Apakah masyarakat ataukah pemerintah? Nah, dengan aturan-aturan daerah ini maka ada semacam kayak pembelajaran edukasi yang baik kepada masyarakat juga supaya mereka tidak melakukan merusak lingkungan-lingkungan itu. Yeah. Karena kalau misalnya lingkungan itu dirusak, ya itu tadi bisa jadi nanti ada kepunahan dalam lingkungan situ. Nah, di dalam peraturan daerah sendiri itulah kenapa kita selalu berkoordinasi membahas. Nah, dalam hal ini kan kita sudah melakukan coba harmonisasi. Dan dalam peraturan daerah ini kan agak panjang, Bu. Mm-hmm. Agak panjang. Misalnya ada dalam proses yang pertama kita kan kemarin ada FGD. Kemudian ada namanya pembahasan naskah akademik. Okay. Lalu kemudian ada pembahasan batang tubuh peraturan daerah. Uh-huh. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan jenis satwa yang kita harus akomodir. Karena tidak boleh ada duplikat nanti. Oh. Artinya jangan sampai sudah disebutkan di dalam 106 lalu kita mengulang di dalam pasal yang kita buat ini. Uh-huh. Ya, makanya yang disampaikan tadi Pak Alfred bahwa ya kita betul-betul mengidentifikasi jangan sampai ada hewan yang sudah masuk lalu kemudian kita mengulang. Nah, ini kan juga jadi masalah nanti. Jadi nanti ada disharmonisasi. Nah, di dalam proses disharmonisasi ini juga nanti ada dua lagi yang akan dilibatkan, yaitu hukum dan HAM. Nah, hukum dan HAM inilah yang kemudian melihat apakah peraturan dari menimbangnya itu dengan memperhatikan aturan-aturan terkait, mereka lah nanti yang akan membaca secara teknis. Tugas kita di dalam proses pembahasan ini adalah merancang sebaik mungkin supaya itu tidak bertentangan. Tapi kita tidak tahu juga karena Kemenkumham ini mereka sudah punya pelatihan khusus juga dalam proses mengharmonisasi karena mereka punya kewenangan. Tapi di dalam proses harmonisasi ini tidak cukup di Kemenkumham lagi. Nanti naik lagi di Kemendagri. Mm-hmm. Nah, bisa jadi nanti Kemendagri juga bisa jadi mempertanyakan lagi harmonisasi yang dilakukan hukum dan HAM. Jadi memang ini terlalu hati-hati memang. Artinya meminimalisir terjadinya tabrakan undang-undang yang kemudian nanti aturan kalau misalnya keluar itu bisa tidak efektif. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan skema yang proses yang panjang ini, setidaknya perda ini ketika lahir nanti menjadi perda yang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk dinas-dinas terkait, kemudian termasuk juga kolaborasi dengan mitra-mitra seperti NGO, kemudian dunia pendidikan. Karena dalam perda ini nanti ada kolaborasi itu, kawasan penelitian dan lain-lain, supaya kita mencontoh daerah seperti mungkin di Bali, mungkin kita mencontoh daerah seperti di Jawa Timur, ada wilayah-wilayah, atau mungkin di Sumatera ada wilayah di mana gajah itu bisa, itu dilindungi. Tidak boleh orang masuk sembarang, harimau di situ dilindungi. Nah, kita juga harus punya itu. Misalnya ini burung cendrawasih di mana tempatnya, nah itu sudah harus dicagar budaya, kan tidak boleh orang masuk. Kecuali kalau misalnya orang wisata, itu pun dibatasi. Nah, jadi cara-cara begini paling tidak bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau menyelamatkan?
1: Betul.
4: Nah, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh tim seperti dari tim dari Pak Alfred, ahli biologi, itu luar biasa. Artinya ternyata banyak hewan-hewan yang kita tidak tahu ternyata ada penelitian-penelitian itu. Maka ya sudah harus kita lakukan untuk menyusun peraturan daerah ini. Tidak boleh kita menunggu. Nah, sementara kalau kita menunggu, ya itu tadi, lagi-lagi cendrawasih tiba-tiba kita sudah lihat digantung kiri kanan, di jalan-jalan dijual. Itu menurut saya luar biasa. Saya kalau lihat, bukan orang Papua, tapi saya kalau lihat burung cendrawasih itu digantung dengan lihat bulunya yang sangat mengkilat, indah dan lain-lain, itu mengganggu rasa mengganggu batin saya bahwa loh, burung ini sangat cantik sekali. Sampai banyak orang-orang teman-teman di Jakarta itu mau bawa burung cendrawasih di Jakarta, tapi saya bilang nggak bisa. Cendrawasih itu nggak bisa hidup di Jakarta. Cendrawasih itu hidupnya di Papua. Itu kalau kamu bawa pasti nanti dia akan punah di sana, dia akan mati. Nah, karena cendrawasih itu kan makhluk yang menurut saya burung yang paling indah kalau saya lihat itu. Makanya kenapa itu menjadi mahkota di dalam topi kebesaran masyarakat adat, karena keindahannya. Dan bahkan gara-gara burung cendrawasih ini kan Papua dikenal di seluruh dunia. Itu
1: burung jadi, surga, Pak.
4: Burung surga. Iya. Dan kalau sudah dikatakan burung surga, lalu kemudian kita lihat masih ada orang yang mungkin menangkap, memperdagangkan, atau bahkan mungkin membunuh dan lain-lain. Nah, sama saja ini kan kita menyakiti, Pak. Kita punya menyakiti kekhasan kita di situ. Hilanglah budaya kita kalau misalnya kita menyakiti ini. Jadi tugas kita adalah untuk bagaimana memastikan hewan-hewan yang belum terakomodir di dalam peraturan pemerintah 106 ini diatur dalam perda supaya nanti dimaksimalkan, diolah baik, kemudian nanti bisa dirasakan manfaatnya kepada masyarakat.
1: Menarik, bicara tentang salah satu satwa yang harus dilindungi, burung cendrawasih, burung surga, dan serpihan surga itu sedikitnya tuh jatuh di Papua. Makanya tadi Pak Arianto bilang, kenapa harus segera kita bertindak gitu ya, ada peraturan daerah yang kemudian harus ada untuk melindungi satwa, khususnya juga yang endemik khusus di tanah Papua. Tetapi ternyata prosesnya panjang ya Pak Arianto ya, tahapan yang harus dijalani itu untuk memunculkan satu peraturan daerah itu begitu panjang. Spill sedikit Pak, sekarang ini sudah sampai di tahap yang mana ini?
4: Kemarin kita sudah bahas terkait naskah akademik,
1: okay.
4: Dan sekarang sudah masuk kepada draft rancangan perdanya. Mm-hmm. Ini masih kami menunggu terkait dengan lampiran perda itu. Dalam hal itu tadi, yang Pak Alfred bilang tadi, burung-burung ini, satwa-satwa ini, tumbuhan-tumbuhan ini. Karena kita nggak bisa langsung mencantumkan saja. Takutnya salah nanti yang kita cantumkan. Apa yang disampaikan Pak Alfred kemarin bahwa, ya sudah jangan sampai terduplikat, sudah ada tapi kita ulang lagi di situ. Nah ini mungkin sama seperti yang terjadi di mana itu Pak Alfred?
3: Di Papua Barat.
4: Papua Barat. Itu kan banyak yang mengulang di situ. Artinya ya sudah, kalau sudah ada ya ngapain kita ulang. Nah karena apalagi jenis satwa ini kan, jenis tumbuhan ini kan sangat banyak. Jadi kita harus hati-hati menempatkan di dalam peraturan daerah. Nah untuk naskah akademiknya, untuk draftnya sendiri itu hampir kita sudah mau jadwalkan pembahasannya setelah nanti kita sudah mendapatkan jenis dan tumbuhan yang belum ada di dalam peraturan 106 itu. Nah baru kita akan bahas pelan-pelan di dalam pasal per pasal bersama tim nanti.
1: Dan semoga saja nanti peraturan daerahnya jadi peraturan daerah yang efektif dan baik ya Pak Arianto ya, insya Allah. Tetapi mengakomodir juga sanksi kah dalam peraturan daerah itu nanti Pak?
4: Ada sanksi.
1: Jadi, karena kan banyak juga kita lihat ini masih saja ada penyelundupan tumbuhan dan juga satwa-satwa endemik khas Papua, baik itu dari bandara, pelabuhan dan sebagainya. Seperti apa nanti Pak?
4: Jadi kalau masalah sanksi itu sudah ada. Jadi di dalam teknik perancang peraturan perundang-undangan itu perda bisa, cuma dibatasi sanksinya. Kayak penjara mungkin hanya 6 bulan, kemudian dendanya mungkin tidak terlalu besar, dan kemudian ada namanya penyidik. Jadi PPNS. Nah, jadi di situ nanti kita akan atur dalam perda sehingga nanti dalam proses penindakannya nanti penyidik PNS inilah yang kemudian akan turun dalam melakukan penindakan. Itunya tentunya dengan berkolaborasi dengan kepolisian. Nah, hanya yaitu tadi apakah kita dalam hal mungkin proses kayak perdagangan misalnya. Nah, kalau kita sebenarnya betul-betul melaksanakan tugas kita sebagai penegak hukum, saya pikir mungkin kita bisa cegah itu. Saya khawatir nanti ya namanya aturan, tapi kadang-kadang kan oknum juga ada di dalam. Bisa mereka meloloskan, membantu meloloskan. Akhirnya kan ya itu tadi upaya-upaya yang kita sudah lakukan, tapi karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, lalu kemudian itu tadi ya banyak hewan-hewan kita yang keluar. Nah jadi kita harapkan di dalam perda ini ya tugas-tugas yang dilibatkan dalam hal proses-proses penegakan hukum itu betul-betul serius untuk melakukan proses penegakan hukum. Jadi jangan hanya sekedar penegak hukum, tapi ketika ada masalah tidak selesai barang ini, tidak tuntas barang ini. Oke, ditangkap ada buktinya, tapi tidak ada proses lebih lanjut. Ya artinya
1: gak ada efek jera dong Pak Arianto.
4: Ya, tidak ada efek jera. Kalau misalnya dalam proses penegakan hukum itu kita sudah lihat ada buktinya, ada faktanya, lalu kemudian tiba-tiba satu minggu kemudian hilang di permukaan. Nah, kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu harus sampai selesai, harus sampai tuntas. Kalaupun misalnya mungkin itu diselesaikan, maka itu harus diselesaikan secara surat, mungkin SP3 atau apa, pemberhentian penyelidikan, mungkin tidak cukup alat bukti dan lain-lain. Itu supaya ada unsur jera juga. Jadi jangan sampai nanti tindakan-tindakan yang selalu kita anggap itu pemakluman lah. Kita maklumi saja ini mungkin untuk gini kita, akhirnya karena pemakluman-pemakluman itu ya banyak tumbuhan satwa kita itu yang kemudian hilang dengan pelan-pelan. Nah kalau bisa dalam proses penegakan hukum itu betul-betul harus tegas. Nah, jadi kalau mungkin dari PPNS-nya mungkin harus betul-betul kalau mendapat orang yang melakukan pengusakan ya sudah dipanggil. Nah tapi sebelum dilakukan itu ada edukasi dulu. ada dulu mungkin pendidikan-pendidikan yang diberi kepada masyarakat, terus memastikan peta wilayah adat, peta wilayah konservasi bagaimana, itu memang juga harus disosialisasikan. Jadi jangan juga kita tiba-tiba aturan datang langsung main hantam, itu nggak bisa. Tapi ada namanya sosialisasi, Pak ini sudah ada aturan, Bapak nanti sebagai masyarakat adat bisa membantu kami, nanti begini cara pemanfaatannya, kita nanti kolaborasi dalam bidang wisata dan lain-lain. Nah, jadi saya ingat di Makassar itu ada salah satu daerah itu dulu itu jadi mau jadi tambang. Jadi rencana mau jadi tambang, tapi ada salah satu tokoh anak muda, dia melihat wah ini kalau jadi tambang rusak ini ekosistem kita. Tumbuhan apa sungai, kemudian pohon-pohon itu sangat cantik sekali. Akhirnya dia menolak adanya masuk tambang di sana. Pada akhirnya ketika izin 12 izin SIUP itu dibatalkan pemerintah, dia berupaya untuk bagaimana ini bisa dialokasi dimanfaatkan. Akhirnya dia membangun kerjasama dengan masyarakat setempat, lalu kemudian merancang desain bahwa ini harus tempat jadi wisata. Wow, sekarang sudah tempat wisata yang terkenal. Nah, itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Paling tidak kita menyelamatkan lingkungan itu kan dari kita. Ya, kalau misalnya kita berbicara masalah tambang, masalah mungkin galian-galian, saya pastikan bahwa ya tidak akan bertahan itu. Apalagi mungkin kita yang tinggal di daerah-daerah yang mungkin rawan apa eksplorasi, ekstradisi, pengelolaan alam yang berlebihan, itu pasti juga kita nggak sehat. Itu. Jadi ini kembali kepada kita semua, rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat di yang berada di Papua.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Dan pendengar juga pemirsa, kami undang Anda yang mau bergabung bisa langsung menelpon ke line telepon kami di 536386 untuk Anda yang ada di luar Pulau Papua, tepatnya dari sewilayah Papua sih, tapi dari luar Jayapura ya. Mungkin yang ada di Merauke, Wamena, Bovendigul, Biak, Nabire, dan Serui bisa menggunakan kode wilayah yaitu 0967, kemudian nomor telepon studio kami 536386. Dan Anda juga bisa terus menyaksikan dialog ini berlangsung melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Sudah pukul 10:43 waktu Indonesia Timur. Teman-teman di belakang layar, kita bisa break sebentar, kami akan kembali pendengar dan pemirsa tetapi selepas jeda berikut ini.
5: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kembali lagi dalam siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam siaran GMP Gerakan Membangun Papua, dan kami informasikan kembali siaran ini dirilai bersama RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Merauke, RRI Wamena, RRI Bovendigul, Biak, Nabire, dan juga RRI Serui. Masih membahas tentang topik hari ini, urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua, dan masih setia juga bersama tiga narasumber kami di studio kami saat ini. Dan kami undang Anda untuk bergabung, silahkan bisa menghubungi line telepon kami di line telepon 0967536386, atau yang ingin bertanya melalui live chat juga boleh ya, di kolom komentar kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Di line teleponnya di 0967536386, topiknya urgensi penyusunan peraturan daerah perlindungan tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Papua. Mungkin saya kembali ke Pak Alfred. Bapak Alfred, ini bicara tentang habitat, bicara tentang ekosistem, dan tentang tempat di mana adanya satwa dan juga tumbuhan. Bagaimana memastikan kemudian bahwa peraturan daerah ini tidak membatasi juga kehidupan masyarakat lokal kita, yang kita kalau boleh bilang ini selama ini juga bergantung pada alam dan sumber daya alam secara tradisional. Dari perspektif ilmu biologi seperti apa Pak Alfred melihatnya?
2: Iya, di Papua kita ini sekitar tercapnya sekitar 85% lah kampung itu ada di dalam kawasan hutan. Sehingga kehidupan masyarakat sehari-hari itu selalu berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Ya. Dan seperti pemanfaatan hasil hutan, baik hasil hutan kayu dan non-kayu, tapi juga pemanfaatan berbagai jenis mamalia dari hutan, seperti babi hutan, rusa dan lain-lain itu masih terus berlangsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan atau makanan. Sehingga masyarakat hari ini dengan hutan itu, atau masyarakat memandang hutan itu sebagai ibu,
1: mama,
2: atau mama.
1: Yeah.
2: Karena itu tidak bisa kita lepaskan antara masyarakat adat dan hutan. Jadi kalau hutan rusak, ya berarti itu sama saja kita rusak rumah mereka. Jadi sehingga kalau kita misalnya berpikir untuk jadi konteks konservasi itu tidak hanya perlindungan secara harfiah, tetapi konservasi juga itu makna dari produk ini kita harapkan juga ada pemanfaatan terbatas yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan ada peluang seperti itu. Seperti hari ini kita lihat matoa, kita lihat berbagai jenis-jenis tumbuh-tumbuhan penghasil makanan atau pangan itu selalu diambil dari kawasan hutan. Dan karena itu tidak bisa kita lepas antara masyarakat adat dengan kawasan hutan. Jadi kalau hari ini hutannya rusak dan kemudian mereka tidak bisa apa-apa, itu karena tadi, karena ada hubungan saling keterkaitan antara masyarakat dengan hutan.
1: Oke. Terima kasih Pak Alfred. Kita ke Bapak Ahmad. Pak Ahmad, selaku Kasih Konservasi Hutan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau DKLH Provinsi Papua, kemudian melihat bagaimana topik ini kita angkat, kita perbincangkan, dan didengar oleh semua pendengar setia kita, bahkan yang juga menontonnya melalui live streaming kita di kanal YouTube di RRI Jayapura Official, tentang bagaimana kemudian langkah-langkah, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong adanya satu peraturan daerah khusus untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar. Jika peraturan daerah ini Pak Ahmad ditetapkan, sudah ada nih peraturan hukumnya, ada landasan hukumnya begitu. Bagaimana kemudian dorongan dari pemerintah yang bisa kemudian diakomodir untuk tahapan-tahapan selanjutnya agar praktek-praktek perburuan liar dan perdagangan tumbuhan juga satwa yang ada di Provinsi Papua ini kita harapkan tidak terulang kembali. Paling konkret apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu peraturan daerah ini jadi nih Pak Ahmad?
3: Baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, jadi kami sendiri dari pemerintah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga kan ada kader-kader konservasi, kita kumpulkan, kita berikan wawasan, terus kemudian kita juga langsung ke masyarakat. Di samping masyarakat, artinya ini dalam skop luas, kemudian yang khusus artinya bagi masyarakat yang punya kepedulian. Nah ini kita ambil contoh misalnya di Kabupaten Jayapura ada beberapa kampung yang mereka itu peduli untuk menjaga. Sempat kami di Nimbokrang kita menanya gitu, ini dulunya seperti apa? Oh ternyata dulunya itu wilayah tersebut ada penebangan-penebangan juga, artinya pemanfaatan kayu. Terus kemudian karena ada seorang yang mempunyai wawasan yang bagus tentang konservasi, akhirnya dia membangun, artinya menjaga gitu. Ya akhirnya di stop kegiatan-kegiatan tersebut, terus kemudian menularkan pengetahuan tersebut ke minimal ke keluarganya, terus kemudian ke masyarakatnya, sehingga dalam beberapa kampung akhirnya mengikuti. Nah baru ada sekitar mungkin lebih dari 20 tahunan mungkin atau 15 tahun saya dilupakan itu. Nah itu wilayah tersebut akhirnya, nah tadi mungkin jaga terus, baru saya makan dapat uang dari mana, kan begitu tuh. Nah, akhirnya mereka memanfaatkan jasa lingkungan. Jasa lingkungan di sini wisata alam. Nah, itu ada pengamatan salah satunya bulu cendrawasih dan masih banyak yang lain. Saya pernah menemukan ketemu gitu ya turis dari Inggris. Saya tanya sama guide-nya gitu karena tidak ketemu langsung dengan ini. Karena perlengkapan juga banyak, saya tanya itu dari Inggris mau ngapain? Mereka itu hanya pengen melihat mangrove coba. Jauh-jauh dari Inggris pengen melihat mangrove. Peralatannya banyak, dipikul satu orang tuh sampai ribet. Nah seperti itu. Betapa mereka mencintai atau pengen mengetahui sebetulnya mangrove itu seperti apa gitu. Nah kita yang di sini melihat seperti itu kan merupakan satu peluang. Baik peluang dari sisi konservasi untuk menjaganya, sehingga orang salah satunya yang dari Inggris tadi itu bisa melihat. Terus kemudian yang kedua, jadi lestari ya, harus ada mangrove supaya bisa dilihat orang. Terus kemudian yang kedua, dengan adanya datangnya turis dari luar, mendapatkan atau menghasilkan penghasilan dalam ekonomi bagi masyarakat di situ. Ada upah, terus kemudian nginap di situ juga, jadi bayar juga. Tentunya memang tarif yang ditetapkan untuk domestik dan yang luar itu berbeda. Nah, karena mungkin itu, terus kemudian dari sisi pelayanannya juga beda, tergantung paket yang diminta gitu tuh. Seperti itu. Nah, jadi ya itu alhamdulillah gitu. Itu kami juga ikut bersyukur, berterima kasih, dan kami sudah mengapresiasi dalam bentuk memberikan bantuan, entah itu mungkin fasilitas, pernah kita membantu pengadaan teropong, terus kemudian membantu bahan-bahan untuk homestay dan seterusnya. Dan juga kami juga apabila misalnya ada tamu gitu, secara tidak langsung juga kita juga mempromosikan. Pak, di sana itu kalau Bapak mau lihat cendrawasih secara langsung ada, nanti kita bisa antar. Ada beberapa yang ikut gitu, artinya kita mengantar ke sana, terus kemudian kita mempromosikan ke yang lainnya juga. Terus kemudian tadi terkait dengan habitat juga, tempat tinggal. Jadi pertama tadi jasa lingkungannya oke, terus kemudian tumbuhan dan satwa liarnya juga terjaga. Karena mungkin tadi terbalik dengan yang perburuan ya. Kalau yang perburuan itu mencari untuk diambil, kalau yang ini dicari untuk dilihat.
1: Iya.
3: Nah, di samping mereka melihat secara langsung juga ada banyak juga fotografer ternyata. Ya, kalau yang saya tanya itu ada yang dari Jerman dan seterusnya, dari Amerika juga ada. Nah, mereka hanya pengen memfoto cendrawasih jenis apa, karena ternyata cendrawasih juga banyak ya, tidak hanya yang kuning itu saja, tapi yang selain warna kuning juga ada gitu. Ada yang di tanah, dan juga ada yang mungkin hanya tidak kelihatannya bagus, tapi ternyata suaranya bagus gitu.
1: Kicauannya
3: nah,
1: bagus.
3: Kicauannya bagus, nah, seperti itu. Jadi untuk beberapa lokasi, tidak hanya di Kabupaten Jayapura juga, untuk mulai tahun kemarin ya, tahun kemarin kita sudah coba merintis di Kabupaten Jayapura ada beberapa lokasi. Terus kemudian ada satu mungkin yang beberapa teman-teman yang belum pernah ke sana, di Supiori. Di Supiori itu kami ke sana, itu kampung yang paling ujung di Supiori. Itu ada kami tadinya menyangka itu di daratan, ternyata itu ada pulau tiga. Tiga pulau di situ. Dan di situ dibandingkan dengan di Biak misalnya ya, mungkin di Biak itu untuk mengambil ikan itu pakai, masih ada yang pakai bom misalnya gitu. Tapi di Supiori itu tidak, mereka diambil pakai jaring dan dipancing gitu. Bahkan di situ ada jenis tertentu seperti misalnya dugong-dugong ya, ikan duyung pak ya. Nah itu ada di sana habitatnya. Nah itu menurut cerita di apa namanya masyarakat di sekitar situ. Terus kemudian di salah satu satwa yang ada di pulau tersebut itu adalah kepiting kenari. Nah ini mungkin di tempat lain tidak ada gitu, jenis tersebut ada kepiting kenari. Jadi terus kemudian artinya ini tidak kita tidak hanya tinggal Jayapura terus gitu toh. Nah, kami juga sudah ke Supiori tadi, dan ini rencananya kita akan menginventarisir tempat tersebut. Isinya apa, terus kemudian mungkin apa yang perlu dilindungi. Dan di situ ada kelompok masyarakat ya, baik di Jayapura maupun di Supiori tadi, yang komitmen untuk menjaga. Kemudian di pantai utara di Pulau Yapen juga ada. Di tempatnya Bapak Yoris Rameyai, di sana juga ada. Dan itu cendrawasihnya itu malahan tidak terganggu itu. Kita duduk di bawah pohon yang di tempatnya apa cendrawasih bermain itu,
1: bisa
3: mereka tidak
1: langsung
3: terganggu. Itu hanya jarak mungkin berapa meter saja kita bisa lihat. Dan mereka tidak terganggu. Itu merupakan aset bagi Papua. Nah, ini dalam salah satunya jasa lingkungan.

0: maka kita harus dukung ya untuk didorongnya sampai saat ini masih tetap menjalani tahap penyusunan peraturan daerah dan masih terus berlangsung hingga nanti pembahasan bersama DPR ya Pak Arianto ya, tidak menutup kemungkinan dan pemerintah daerah juga terus akan dilibatkan untuk memunculkan peraturan daerah yang melindungi tumbuhan dan juga satwa di Provinsi Papua. Singkat saja Pak Arianto, menurut perspektif hukum, indikator baiknya suatu peraturan daerah itu ketika diberlakukan seperti apa Pak? Singkat saja.
1: Ya baik, indikatornya adalah bagaimana kita menghadirkan keadilan ekologis di dalam kehidupan kita. Karena keadilan ekologis itu kan menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kehidupan manusia. Jadi dengan adanya aturan daerah ini setidaknya ada pemanfaatan yang terbatas, sehingga tidak ada lagi pengelolaan-pengelolaan yang masif yang kemudian itu bisa mengurangi hewan tumbuhan kita yang mungkin belum diatur dalam PP 106 itu. Nah, setidaknya semangat ini tentunya harus kita dukung. Dalam hal ini tidak hanya pemerintah daerah, tidak hanya dinas-dinas terkait, tetapi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat adat. Karena sebenarnya peraturan daerah ini kan lebih pada bagaimana mengendalikan pemanfaatan-pemanfaatan yang selama ini disalahmanfaatkan. Nah, khususnya mungkin yang punya masyarakat ini adalah masyarakat adat. Nah, sehingga kemarin ketika kami kick off dalam penyusunan peraturan daerah ini, sebenarnya masyarakat adat itu mau terbuka. Hanya mereka itu membutuhkan semacam kayak wadah untuk mereka difasilitasi untuk ruang-ruang edukasi. Nah, jadi memang kehadiran peraturan daerah ini nanti diatur terkait dengan bagaimana nanti peran masyarakat adat. Jadi bagaimana nanti masyarakat adat memanfaatkannya secara ekonomis. Jadi supaya tidak ada lagi cara-cara yang sangat mungkin apakah kita dengan cara untuk karena ekonomi lalu kemudian kita menangkap, membunuh, lalu kita membuat, itu kan bukan cara seperti itu yang kita butuhkan. Tapi ada cara-cara yang lebih manusiawi, cara-cara bagaimana kita menghargai kita punya tumbuhan dan hewan seperti anggrek itu kan banyak, itu ada tumbuhan-tumbuhan, ada lagi kemudian hewan-hewan. Nah, ini yang kita akan kendalikan. Nah, dari sini tentunya ini banyak pihak yang harus bertanggung jawab dan kemudian setidaknya aturan daerah ini akan menjadi solusi dari permasalahan yang selama ini kita lihat di lingkungan fenomena kita yang ada di Papua.
0: Okay. Itu. Terakhir closing statementnya Pak Arianto sekalian, nanti menyusul Pak Ahmad dan juga Pak Alfred. Silahkan singkat saja Pak.
1: Oke. Dengan perda ini kami yakin bahwa apa yang kita cita-citakan untuk melindungi hewan Papua ini kita akan bisa lakukan dan Papua akan menjadi daerah yang dicontoh oleh daerah-daerah lain untuk melindungi hewan dan tumbuhannya. Mungkin itu dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Arianto. Pak Ahmad, silakan Pak closing statement untuk menutup akhir dari dialog kita pada pagi menjelang siang hari ini.
2: Baik, jadi konservasi itu sebetulnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama perlindungan, kemudian pengawetan dan pemanfaatan. Perlindungan itu melindungi supaya tidak jadi kerusakan. Kemudian pengawetan ini bagaimana supaya dia itu tidak punah. Terus kemudian pemanfaatan tadi, mungkin ini yang dikhawatirkan, jangan sampai itu dilindungi nanti ini dilarang, itu dilarang, itu tidak. Seperti disampaikan tadi Pak Alfred, itu tetapi bisa dimanfaatkan dalam terbatas begitu toh. Kemudian terkait dengan urgensi ini, nah sekarang dengan pembentukan perda ini maka ini merupakan salah satu komitmen Papua untuk menjaga aset di Papua. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Terakhir Pak Alfred closing statement Pak.
3: Harmonisasi antara tumbuhan, hewan dan satwa liar. Hutan lestari, manusia sejahtera.
0: Baik, terima kasih. Karena menjaga hutan, tumbuhan dan satwa liar bukan hanya tentang bagaimana kita melindungi alam hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa tetap menikmati kekayaan hayati Papua. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami atas waktu, kemudian pandangan dan informasi yang sudah diberikan. Terima kasih juga seluruh pendengar dan pemirsa setia kami yang memantau melalui radio terestrial dan juga yang lagi menonton melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRI Jepara Official. Akhirnya kami pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam gelaran siaran berjaringan Sukorwil 1 Papua dalam siaran GMP setiap hari Kamis pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: frekuensi maupun secara streaming ya di RRI Digital Stasiun Pro 1 RRI Serui. Dan baru saja kita ikuti bersama jalannya siaran Gerakan Membangun Papua, Dialog GMP ya, yang baru saja terdengar di ruang dengar Anda. Saudara pendengar dan pemirsa RRI Serui, fenomena El Nino yang terjadi saat ini menyebabkan berkurangnya curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan. Hal ini berdampak pada hasil produksi pertanian, bahkan juga ketersediaan pasokan pangan ya, hingga perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar. Saudara, di Kabupaten Kepulauan terhadap komoditas hortikultura seperti cabai dan sayuran yang pasokan dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Seperti apa langkah yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, untuk menjaga pasokan pangan tetap stabil dan mengantisipasi kenaikan harga? Saudara, saya Simon Kayai akan berbincang bersama narasumber kami di pagi ini terkait dengan program acara inflasi dan investasi dengan topik dampak El Nino terhadap inflasi, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pagi ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Serui, Bapak Theodorus Pedai, SPMSC, Staf Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan sambil menunggu ya, narasumber satunya yang masih dalam perjalanan ya, barangkali mungkin berjalannya dialog kita sambil menentikan beliau. Baik sekali pendengar dan pemirsa dimanapun berada, siaran ini Anda tonton melalui YouTube RRI Serui dan juga secara streaming melalui RRI Digital dan didengarkan melalui frekuensi 96,4 MHz. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami melalui via telepon kami di 0983 32 999, bahkan juga melalui chat WhatsApp kami di 0821 9091 6761. Ya pendengar, terkait dengan topik kita di pagi ini berbicara dampak El Nino terhadap inflasi. Apakah peran Dinas Kesehatan dan Ketahanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen? Saya ke Pak Theodorus nih, Pak Theodorus, terkait dengan apa yang menjadi topik kita di pagi ini, barangkali bisa dijelaskan bagaimana perkembangan produksi cabai, tomat, dan sayuran di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data luas tanam, luas panen, dan hasil produksi terakhir ini.
1: Baik, terima kasih.

0: Baik, pendengar RRI Serui yang terkasih, berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Japen, bahwa perkembangan produksi cabai dan tomat di Kabupaten Kepulauan Japen serta sayuran ini mengalami dampak yang sangat signifikan.
1: Yeah.
0: Contoh, di Kabupaten Kepulauan Japen dalam menghadapi dampak El Nino, sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Japen menghadapi tantangan signifikan akibat fenomena El Nino yang sangat berdampak pada kondisi pertanian di Kabupaten Kepulauan Japen, terutama terkait ancaman kekeringan yang dapat mengganggu siklus tanam dan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Dampak El Nino bagi pertanian, kekeringan ekstrim. Hal ini dapat menurunkan curah hujan dan drastis yang menyebabkan berkurangnya pasokan air untuk irigasi dan berisiko menurunkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura seperti padi, jagung, dan komoditas hortikultura lainnya seperti cabai, tomat, dan sayuran. Nah, gangguan siklus tanam, perubahan pola cuaca membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen atau penurunan kualitas hasil panen. Risiko hama dan penyakit serta suhu yang lebih panas dari biasanya barangkali memicu perkembangan hama dan penyakit tanaman yang lebih cepat, menambah beban bagi para petani di Kabupaten Kepulauan Japen.
1: Baik sekali. Nah, Pak Pedai, bagaimana kondisi teknis tanaman hortikultura yang terdampak kekurangan air, terutama dari segi pertumbuhan, kebutuhan penyiraman, dan potensi penurunan hasil panen ini?
0: Baik, saudara pendengar RRI Serui yang terkasih dan terhormat, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi berbagai fenomena El Nino, terutama dalam budidaya tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran. Hal ini penting bagi para petani untuk memperhatikan bagian-bagian, terutama mengoptimalkan lahan atau irigasi atau sumber-sumber air yang terdekat untuk mengoptimalkan untuk penyiraman tanaman ketika diperhadapkan pada kondisi ekstrim seperti El Nino sekarang ini.
1: Baik sekali. Nah, apakah sudah ditemukan kendala pada pertumbuhan tanaman cabai, tomat, atau sayuran akibat kondisi cuaca El Nino, dan bagaimana penanganannya di tingkat petani ini, Pak?
0: Ya, baik. Dalam penanganan itu ada 5 kebijakan prioritas. Yang pertama, menjamin ketersediaan air, mendorong, yang kedua mendorong teknologi hemat air seperti tadi yang saya sampaikan, dan menyesuaikan komoditas dan kalender tanam, dan memperkuat pendampingan melalui petugas lapangan atau PPL, dan melindungi pendapatan dan hasil panen. Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah sebelum kekeringan dilakukan pemetaan sumber air dan identifikasi lahan rawan, dan penyusunan kalender tanam serta saat kekurangan air, fasilitas air, bahkan distribusi sarana hemat air dan pendampingan intensif. Setelah kondisi membaik, pemulihan tanaman dilakukan suatu evaluasi dari hasil itu sendiri, apakah hasil itu baik atau kurang baik dari dampak El Nino ini.
1: El Nino ini. Ya. Baik sekali. Nah, Pak, bisa dijelaskan bagaimana perkembangan program penanaman 15.000 bibit cabai di Kampung Arya P2, mulai dari penanaman hingga pemeliharaan tanaman saat ini?
0: Baik. Untuk penggalangan 15.000 cabai di Kampung Arya P2, yaitu 15.000 yang dicanangkan secara simbolis oleh Bapak Wakil Bupati didampingi oleh Bapak Dandim 1709 Kabupaten Japen dan Waropen serta Kapolres Kabupaten Kepulauan Japen, dan didampingi juga oleh PLH Sekda Kepulauan Japen dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Japen. Dalam melakukan 15.000, mencanangkan 15.000 bibit cabai itu, dalam rangka memperkuat pendapatan ekonomi masyarakat di Kampung Ariepi, tapi juga hal itu dilakukan untuk menetapkan target produksi dan realistis. Dan peningkatan produksi pangan lokal dan keterbatasan yang dilakukan oleh petani, sehingga kami melakukan suatu pendampingan melalui Dinas Pertanian. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, ketika penanaman, hal yang dilakukan berikut adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini dibutuhkan semua komponen, terutama penyuluh berperan penting dalam mendampingi petani sampai dalam panen nanti.
1: Iya. Iya. Baik sekali. Nah, Pak Pedai, apa bagaimana bidang hortikultura menghitung perkiraan waktu panen dan potensi produksi cabai dari program di Kampung Ariepi 2 berdasarkan jumlah tanaman yang tumbuh dan kondisi tanaman di lapangan ini?
0: Ya, dalam kita melakukan perhitungan dari tanaman cabai 15.000 itu, itu dilakukan dilakukan bersamaan dengan para penyuluh, jadi bukan petani saja, nah, tapi dilakukan pendampingan sepenuhnya oleh para penyuluh dan kami juga dari staf bidang tanaman pangan dan hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Japen. Kami turun langsung untuk mendampingi penyuluh bahkan petani untuk dalam melakukan penanaman itu. Hal berikut adalah perlu pemeliharaan ini dilakukan pemeliharaan seperti penyiraman, penyiangan, tapi juga pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman.
1: Baik sekali. Pendengar setia program Satu RRI Serui, kami juga nantikan partisipasi Anda melalui via telepon kami di 0983-32999. Ya. Dan juga Anda yang ingin berpartisipasi melalui chat WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Pak Pedai, terkait dengan topik kita di pagi ini, dan bagaimana bidang hortikultura mengidentifikasi penyebab penurunan pasokan cabai dan sayuran? Apakah karena berkurangnya luas panen atau gagal tumbuh dan hasil penurunan pertanaman atau faktor lainnya ini?
0: Ada beberapa hal yang yang menjadi faktor utama dalam ketika suatu komoditi mencapai hasil yang maksimal. Pertama, yaitu adanya kekurangan air, pasokan air yang didampak oleh El Nino. Tapi yang kedua, kurang pemeliharaan oleh petani itu sendiri. Dan berikut adalah pendampingan. Dan yang terakhir adalah gangguan organisme pengganggu tumbuhan, yaitu hama dan penyakit. Dan mungkin barangkali yang tidak kalah penting adalah kurangnya pemupukan atau pemupukan yang kurang berimbang. Itu menyebabkan bisa gagal panen atau pertumbuhannya bisa terhambat.
1: Baik sekali. Nah, Pak Pedai, bisa dijelaskan bagaimana data perkiraan panen cabai dan sayuran dikumpulkan dari kelompok tani serta diperbarui untuk mengetahui potensi pasokan ke pasar ini?
0: Iya. Mbak, ulangi pertanyaannya. Maaf.
1: Bisa dijelaskan bagaimana data perkiraan panen cabai dan sayuran yang dikumpulkan dari kelompok tani serta diperbarui untuk mengetahui potensi pasokan ke pasar ini?
0: Oke, baik. Pendengar RRI Serui yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam penanganan, dalam pengumpulan data, yaitu pertama, kita harus melakukan identifikasi dari semua tanaman, terutama contohnya tanaman cabai atau tomat. Nah, dilakukan di lapangan, lalu diampel semua pengumpulan data itu, lalu diolah, diidentifikasi secara maksimal sehingga mendapatkan hasil daripada tanaman atau komoditi tersebut.
1: Baik sekali. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, tentu yang kita ketahui bersama fenomena El Nino dapat mengaruhi ya resiko yang terjadi terhadap struktur pangan, yang mana kekeringan hingga kondisi ini berpotensi mengganggu produksi pertanian, memengaruhi pasokan pertanian dan juga bahan pangan, dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok di masyarakat ini. Baik sekali, Pak Pedai, apakah hasil panen dari pertanian hortikultura selama ini sudah dapat memenuhi kebutuhan pasar lokal, dan komoditas apa yang masih mengalami kekurangan pasokan berdasarkan data yang tersedia ini?
0: Memang secara jujur untuk Kabupaten Kepulauan Japen, secara khusus untuk cabai memang belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Kepulauan Japen.
1: Yeah.
0: Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dilakukan pendampingan intensif kepada para petani melalui PPL, tapi juga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga petani benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar Iroro Aroro Serui.
1: Baik sekali. Nah, bagaimana bidang hortikultura membantu kelompok tani mempercepat penambahan produksi ketika terjadi kekurangan pasokan cabai atau sayuran tanpa mengabaikan waktu yang dibutuhkan tanam untuk tumbuh hingga panen ini, Pak?
0: Hal yang dilakukan adalah melakukan pendampingan bersama para PPL, tapi juga seperti awal saya sampaikan bahwa ketersediaan air ini sangat penting dalam kondisi ekstrim seperti ini, sehingga hasil panen daripada petani itu bisa maksimal. Jika bagian ini terabaikan, maka sudah tentu pasti hasilnya juga tidak maksimal. Contoh, seperti tidak melakukan pemeliharaan, terutama pemupukan yang tidak berimbang, pengendalian organisme pengganggu tanaman, sampai pada panen dan pasca panen. Jikalau itu tidak dilakukan dengan maksimal, maka hasilnya juga tidak maksimal.
1: Baik sekali. Nah, Pak Pedai, bagaimana mekanisme pemantauan hasil panen dan penyaluran informasi produksi petani dilakukan agar dinas dapat memperkirakan volume komoditas hortikultura yang terjadi untuk pasar Serui ini? Bagaimana mekanisme pemantauan hasil panen dan penyaluran informasi produksi petani ini dilakukan agar dinas dapat memperkirakan volume komoditas hortikultura yang terjadi untuk pasar Serui ini?
0: Ya, hal yang dilakukan adalah pihak dinas turun langsung untuk mengecek di lapangan kondisi lahan-lahan petani daripada komoditi cabai dan tomat, bahkan sayuran di Kabupaten Kepulauan Japen. Kalau secara khusus untuk petani cabai ada sekitar 20 kelompok. 20 kelompok yang tersebar di 3 distrik, yaitu Angkaisera, Kosiwo, dan Pantura. Bahkan di daerah-daerah lain cuma tidak terlalu kami data secara baik, karena itu dalam skala yang kecil, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan itu 20 itu yang kami turun langsung untuk mengecek, sehingga hasil itu untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen di pasar, dan tapi juga untuk menekan pasokan dari luar masuk, sehingga ketersediaan pangan lokal terutama cabai dan tomat itu bisa tersedia.
1: Bisa tersedia. Nah, Pak Bodai, bagaimana bidang hortikultura membantu kelompok tani mempercepat penambahan produksi ketika terjadi kekurangan pasokan cabai atau sayuran tanpa mengabaikan waktu yang dibutuhkan untuk tanam untuk hingga hasil panennya?
0: Ya, ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa itu perlu dilakukan pendampingan yang memang serius. Karena memang kita ketahui bersama bahwa kondisi topografi di Kepulauan Japen ini memang tidak serta-merta dia sama. Ada kondisi di mana memang ada curah hujan bahkan panas seperti sekarang El Nino ini. Itu mengakibatkan ada daerah-daerah tertentu yang memang sama sekali tidak ketersediaan air, itu memang kurang sama sekali, dan itu hal itu menyebabkan dampak kekeringan dan hasil panen dari petani itu akan mengalami kerugian. Nah, hal itu yang menyebabkan kami dari dinas terus melakukan pendampingan intensif bersama para penyuluh untuk mendapatkan hasil yang baik melalui petani cabai dan tomat bahkan sayuran di Kepulauan Japen.
1: Baik sekali. Nah, pendengar setiap program satu RRI Serui, di mana saja berada yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Serui, Anda yang ingin berpartisipasi, kami nantikan ya. Atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983-32999. Anda juga dapat berpartisipasi melalui chat WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Ya, kita ketahui bahwa dengan kondisi fenomena El Nino saat ini diperlukan langkah antisipasi dan kerjasama dari berbagai pihak ya, khususnya pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan juga para petani, pedagang serta seluruh elemen masyarakat. Pendengar, melalui dialog kita di hari ini kita akan berbicara terkait dengan topik kita yang mana berbagai dampak El Nino terhadap inflasi dan peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saudara, untuk itu kami masih terus nantikan atensi-atensi Anda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja melalui via telepon kami di 0983-32999 dan juga Anda yang ingin berpartisipasi melalui chat WhatsApp kami di 0821-9091-6761 atau mungkin Anda yang menonton secara streaming melalui YouTube channel RRI Serui, Anda juga bisa mengisi kolom komentar kami di YouTube channel RRI Serui. Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui Lintas Serui Pagi untuk edisi hari ini ya, Kamis 15 Oktober 2026. Saya masih terus berbincang terkait dengan topik kita di pagi ini bersama Bapak Theodorus Pedai sebagai staf bidang hortikultura. Ya, Pak Pedai, bagaimana teknik budidaya yang dapat diterapkan petani hortikultura untuk mengurangi kebutuhan air, termasuk pengatur waktu penyiraman hingga penggunaan mulsa dan pemeliharaan kelembapan tanah ini?
0: Ya, hal yang pertama dilakukan dalam mengantisipasi panas ekstrim atau El Nino ini, memang hal yang pertama adalah melakukan identifikasi lokasi yang ada sumber airnya. Nah, ketika ada sumber air, maka hal berikut yang dilakukan adalah merenovasi atau memperbaiki air itu. Contohnya macam di Arepi ada salah satu sumur tua. Itu yang mereka gunakan. Mungkin hal ini mereka petani dalam keterbatasan peralatan sarana pendukung seperti pompa air atau itu, barangkali mungkin melalui pemerintah mungkin kita bisa membantu sehingga dalam penyiraman tanaman itu bisa maksimal petani lakukan.
1: Baik. Nah, apa Petani hortikultura di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah menerapkan pola tanam bertahap untuk menjaga kesenambungan panen cabai. Dan bagaimana penerapannya di lapangan, Pak?
0: Ya, jadi dilakukan jadwal tanam. Contohnya macam bulan Oktober ditanam, lalu nanti setiap bulan. Jadi tidak kelang serempak lalu melakukan penanaman. Tapi contohnya Oktober tanam berarti harus November bahkan Desember begitu, sehingga berturut-turut hasil itu bisa dinikmati dan ketersediaan pasar oleh konsumen bisa tersedia.
1: Baik sekali. Nah, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Pedai terkait dengan pemantauan dari dinas ke tiga distrik dan ada 20 titik ya yang mungkin sudah terpantau. Apa yang menjadi kendala di sana, Pak?
0: Memang kendala sangat banyak yang dijumpai, terutama di tingkat lapangan oleh petani kita di Kabupaten Kepulauan Yapen. Terutama mereka, hambatan yang mereka alami pertama adalah akses. Nah, ada memang, contohnya di distrik Kosiwo tidak masalah dalam akses. Cuma kadangkala kita secara khusus kita punya petani OAP ini mengalami berbagai kendala dalam finansial. Kadang-kadang itu yang menyebabkan sehingga petani itu tidak ada kalanya bisa maksimal melakukan berkebun. Maksud saya berkebun untuk mendapatkan hasil yang baik. Sedangkan kadang-kadang mereka keterbatasan itu sehingga tidak maksimal dalam bertanam. Yang berikut, keterbatasan dalam finansial yang lain, contohnya macam sarana prasarana pendukung. Contohnya macam ada hand sprayer, bibit, bahkan alat-alat pendukung lainnya. Memang ada, tapi terbatas. Sehingga itu tidak maksimal untuk petani melakukannya di tingkat lapangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian.
1: Baik sekali. Nah, terpantau dari dinas hingga ke beberapa titik, 20 titik lokasi dari ketiga distrik ya. Berbicara terkait dialog kita di pagi ini, Pak, inflasi yang menekan fenomena dampak El Nino. Nah, terpantau dari kondisi cabai dan tomat ini seperti apa?
0: Ya, memang untuk tanaman hortikultura secara khusus tomat dan cabai ini, itu dua komoditi yang memang jikalau tidak dilakukan pemeliharaan yang serius, maka itu akan gampang sekali untuk hasilnya mungkin akan berkurang. Contohnya begini, dalam pemeliharaan tomat itu paling rentan dengan namanya penyakit, lalu dengan kekeringan ini. Makanya harus dilakukan penyiraman yang memang intensif. Lalu dilakukan pengendalian hama dan penyakit sehingga itu bisa hasilnya juga maksimal.
1: Baik sekali. Nah, Pak Pedai, bagaimana teknik penanganan pasca panen dan penyimpanan cabai serta sayuran yang dapat diterapkan petani untuk mengurangi kerusakan dan kehilangan hasil sebelum produk dipasarkan ini?
0: Ya, jadi memang langkah yang dilakukan memang itu harus peran serta pemerintah dalam menyikapi fenomena ini dalam secara khusus petani cabai dan tomat bahkan sayuran di Kabupaten Kepulauan Yapen. Harus dilakukan semacam alat penyimpanan, penyimpanan komoditi itu. Kalau tidak dilakukan, maka hasil panen daripada petani itu akan mengalami kerugian dan hasilnya tidak maksimal. Karena memang kalau di daerah-daerah yang sudah maju, mereka memiliki. Dan memang alat itu, ya barangkali mungkin bagi masyarakat awam yang ada di Kepulauan Yapen, mereka tidak terlalu itu penting. Tapi kalau ke depan, mungkin itu penting. Sehingga dalam penyimpanan bahan tanaman atau bahan hasil panen itu bisa maksimal mereka simpan. Sehingga berkesinambungan dalam mereka menjual di pasar nanti. Sehingga ketersediaan pasar itu selalu ada.
1: Baik sekali. Nah, Pak Pedai, apakah ada tanggapan-tanggapan dari dinas terkait keluhan yang dialami petani saat ini, seperti bantuan berupa mungkin bantuan bibit dan lain sebagainya ke petani di 20 titik yang sudah terpantau oleh dinas ini?
0: Memang selama ini kami lakukan, cuma itu terbatas. Terbatas karena memang di Kabupaten Kepulauan Japen ini memang ada sejumlah kelompok tani yang memang dengan kondisi yang memang berbeda-beda. Ada yang memang terima, dia serius untuk melakukan, bahkan ada yang terima tapi tidak melakukan karena dia anggap bahwa itu mungkin karena ada pekerjaan lain, sudah dia tinggalkan kebunnya, dia harus melakukan. Tapi memang ada yang benar-benar serius.
1: Serius
0: untuk kerja. Memang keterbatasan kami dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk memberikan bantuan-bantuan sarana produksi ke petani itu memang belum maksimal, jujur kami katakan itu, karena kami terbatas dalam anggaran yang tersedia. Demikian.
1: Baik sekali. Dan pendengar setiap program 1 RRI Serui, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Podai, dan inilah bukti yang harus kita menyimak bersama bahwa dampak fenomena El Nino saat ini dapat merugikan berbagai sisi terhadap pertanian dan ketahanan pangan, dan juga kondisi yang belum bersahabat sehingga beberapa atensi-atensi yang harus ditangani oleh dinas belum terpenuhi. Dan pendengar setiap program 1 RRI Serui, kami juga masih menantikan ya atensi-atensi Anda. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, Anda langsung saja di via telepon kami di 0983-3293 kali. Juga Anda yang ingin berpartisipasi melalui chat WhatsApp kami di 0821-9091-6761. Dan juga melalui kolom komentar YouTube channel RRI Serui. Kami nantikan atensi-atensi Anda, barangkali di dialog ini Anda yang ingin bertanya terkait dengan topik kita di pagi ini dalam dialog inflasi, dalam dialog inflasi El Nino terhadap peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik sekali, saya masih ke Pak Pedai ini. Pak Pedai, langkah pendampingan teknis apa yang dilakukan bidang hortikultura hingga akhir 2026 untuk meningkatkan produktivitas petani dan menjaga ketersediaan cabai serta sayuran lokal selama El Nino nih?
0: Iya, jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah mengamankan sumber air dan lahan-lahan pertanian, lalu memperkuat produksi cabai dan tomat, bahkan sayuran di Kabupaten Kepulauan Japen. Dan yang berikut, membangun sistem dan kerjasama yang baik antara petani, tapi juga pedagang lokal yang ada di pasar Serui. Dan yang berikut, menjaga kelancaran distribusi pangan yang tersedia dan memperkuat koordinasi dengan TPID atau tim TPID Kabupaten Kepulauan Japen dan instansi teknis lainnya.
1: Baik sekali. Nah, selama ini Pak Podai, pemantauan dari dinas hingga langsung ke titik-titik petani di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, apakah dinas juga memantau langsung ke pasaran yang langsung berkomunikasi dengan penada-penada cabai yang ada di pasaran?
0: Jadi ini saya tadi baru ke sini, tadi ada petugas yang memang diperintahkan oleh kepala dinas untuk turun ke pasar untuk dia mengecek harga-harga komoditi cabai dan tomat dan sayuran di pasar. Kalau harga cabai untuk cabai rawit itu 1 kilo 100 ribu. Sedangkan cabai keriting 120 ribu per kilogram.
1: Kalau komoditas tomat?
0: Tomat itu bervariasi.
1: Bervariasi.
0: Ada yang 70, 75.
1: yang berkisar saat ini.
0: Iya, berkisar saat ini.
1: Dan inilah pemantauan dinas.
0: Iya, pemantauan dinas.
1: Baik sekali. Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, dialog kita di pagi ini terkait dengan topik yang mana dampak El Nino terhadap inflasi, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen bersama narasumber kami, Bapak Theodorus Pedai, SPMSC, Staf Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik sekali, saya masih ke Pak Theodorus nih Pak, apa harapan Bapak dengan kondisi fenomena El Nino kepada petani dan juga pedagang di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
0: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya untuk kedepannya memang kita benar-benar serius dalam menangani petani, terutama petani cabai, tomat, dan sayuran di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga ketersediaan pasar itu selalu ada melalui hasil-hasil pertanian yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Lalu bangun kerjasama dengan pedagang yang ada di pasar, lalu ada intervensi lah, intervensi dari pemerintah daerah untuk dalam hal ini ada semacam bantuan sarana-sarana produksi kepada petani-petani kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan produksi cabai, tomat, dan sayuran yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga ketersediaan pasar itu selalu ada. Hal ini dilakukan sehingga dalam menekan pasokan-pasokan dari luar ke Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga peningkatan ekonomi bagi masyarakat cabai, tomat, dan sayuran di Kepulauan Yapen ini bisa tercukupi.
1: Tercukupi. Baik sekali. Pendengar setia program 1 RRI Serui, antisipasi dampak El Nino memerlukan pemantauan produksi, kepastian pasokan, kelancaran distribusi, serta koordinasi antara instansi agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan tekanan inflasi dapat dikendalikan. Saudara pendengar, terima kasih kepada narasumber kami yang sudah hadir atas penjelasan yang telah disampaikan serta kepada pendengar yang telah mengikuti dialog ini. Saya Simon Kayai bersama kru teknik yang bertugas pamit undur diri dan selamat siang, sampai jumpa.
0: Ya, baik. Terima kasih.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan

Ya, pendengar setia program 1 RRI Suri, terima kasih. Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi

0: sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
1: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
1: Next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Simikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Simikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubisik pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah

0: Rambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Koumas mencetak gol keenam pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Las kemudian memperkecil ketertinggalan melalui dua gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi satu lawan satu dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Wasps kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2, tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia, sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vitel dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vitel merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vitel bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vitel semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nineball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil masing-masing.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Floba Mora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Milky Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang, yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games Valley tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Paling Tino dengan adanya MBG di SMP 28 kayak apa tanggapannya?
2: Senang.
1: Senang ya. Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
2: Ayam.
1: Ayam. Suka makan ayam. Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa yang lain-lain apa aja boleh ngomong?
3: Bangga.
2: Enak.
1: Mantap.
2: Duit kamu bisa disimpan?
1: Oh, duit kamu bisa disimpan.
3: Enggak boros uang.
4: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya. Saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih yang biginya. Kalau ini kita juga uang paham ya, kadang tim pencucian omprengan datang ke kita, Pak, Bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG. Makanya kita selalu tempelkan di sini.
5: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia menyapa siang?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang terus setia bersama Pro 3. Dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang mulai beroperasi serentak pada hari ini. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa ribuan koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih ini akan beroperasi serentak mulai hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Zulhas menyebutkan bahwa pengoperasian bertahap ini diawali dengan pemantauan besar-besaran ke ribuan titik di seluruh wilayah Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dari target moderat sebanyak 35.000 unit hingga akhir tahun, sekitar 29.000 unit diantaranya telah siap dan 8.000 unit menjadi fokus utama pengisian pasokan barang kebutuhan pokok serta barang subsidi pada pekan ini. Nanti akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan membahas topik mengenai warganet yang mengeluhkan cuaca panas ekstrim. Apa penyebabnya? Warganet mengeluhkan cuaca panas ekstrim ini di sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini. Suhu udara yang terasa sangat panas bahkan sejak pagi hari dinilai mengganggu kenyamanan dan konsentrasi saat beraktivitas. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menjelaskan cuaca panas yang dirasakan masyarakat ini dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor atmosfer dan kondisi iklim musiman. Mengutip laman resmi BMKG, peningkatan suhu udara di sejumlah wilayah Indonesia pada September hingga Oktober 2026 ini berkaitan dengan posisi semu matahari, kondisi tutupan awan, serta dinamika iklim. Posisi semu matahari yang bergerak dari sekitar ekuator menuju belahan bumi selatan membuat sejumlah wilayah Indonesia menerima penyinaran matahari yang cukup intensif. Nanti akan kami ulas juga selengkapnya apa penyebab dari cuaca panas ekstrim yang terjadi dan dikeluhkan oleh banyak warganet, selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan podcast Sampan Salam Pancasila dengan topik tantangan Pancasila di era AI, siapa yang mengendalikan pilihan kita, bersama dengan narasumber staf khusus Dewan Pengarah BPIP RP Dr. Johannes Haryatmoko dan juga pakar telematika Abimanyu Wahyu Widajat. Ini dapat Anda simak siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Dan kembali juga kami hadirkan pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, sudut dengar parlemen dengan topik data bermasalah bantuan masyarakat terancam, bersama narasumber Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti. Berikutnya pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Bincang Sporta seputar potensi olahraga anak dengan topik kenali potensi anak dari gerak sehari-hari. akan dipandu oleh Luna Elia bersama dengan narasumber Profesor Dr. Hidayat Humaid, akademisi keolahragaan. Ini akan kami hadirkan sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Sifat. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa Siang edisi 15 Oktober. Dan kami akan menghadirkan segmen video potensi daerah. Geliat ekonomi kreatif Yapen dalam pameran kerajinan souvenir. Selengkapnya bersama reporter Agus Tanawani.
3: Pemirsa RRI, di mana saja Anda berada, video potensi daerah RRI sebelumnya kali ini mengangkat tentang potensi kerajinan masyarakat lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen terkait dengan seni pengrajin noken, kabila, tapi juga perahu hias. Dan seperti apa hasil kerajinan mereka, saya ajak Anda untuk melihat bersama-sama hasil kerajinan dari para pengrajin di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pemirsa, kerajinan anyaman noken masih terus digeluti oleh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, di mana merupakan salah satu usaha yang juga terus ditekuni oleh beberapa ibu-ibu yang ada di Yapen, salah satunya di wilayah Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan saat ini saya bersama dengan salah seorang ibu. Dengan ibu siapa, Ibu?
1: Martina
0: Taran. Iya. Sudah berapa lama buat noken ini, Mama?
1: Sudah 4 tahun.
0: Nah, ini noken yang dibuat ini dari bahannya dari apa nih?
1: Dari tali rumput.
0: Tali rumput tanaman ya?
1: Iya.
0: Terus prosesnya untuk mendapat satu noken besar begini butuh waktu berapa lama, Mama?
1: 4 hari.
0: Terus kalau dijual berapa harganya nih, Mama? Bervariasi ya? Jadi kalau yang dari yang kecil begini harganya berapa nih?
1: 100.
0: Kalau yang besar begini?
1: Itu ada yang 200, 300.
0: Oke.

0: Pemirsa, selain Noken Kabila, tapi juga di sini ada perahu hias yang dikerjakan oleh masyarakat lokal, yang mana di sini saya sudah bersama dengan Pak Octavianus Wayor selaku pengrajin perahu hias. Ya, Pak Octavianus atau Pak Oto. Ini seberapa lama bikin perahu hias ini?
1: Memang sudah kegiatan ini sudah mulai tahun 1988 ke atas. Mulai kerjakan hasil kerajinan berupa motif bahkan panah hias, perahu hias, dan lain-lain.
0: Baik Pak, ini untuk hasilnya sendiri dijual dalam di harga berapa nih untuk ukuran perahu-perahu ini?
1: Ini sesuai dengan ukuran 1 meter sampai 480 sampai 50 dan 30 cm. Jadi sesuai dengan ukuran-ukuran itu yang ditentukan oleh harga tergolong dipromosikan.
0: Baik, bagaimana minat masyarakat untuk membeli perahu ini?
1: Dari menarik dari motifnya ya, dan karya yang ini dibuat akhirnya bisa menarik untuk usaha membeli hasil kerajinan kami yang kami kerjakan.

0: Pemirsa, pengembangan dan pelestarian seni kearifan lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak terlepas dari peran dinas teknis dalam melihat bagian ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Christine. Ibu Christine, melihat dari pelatihan souvenir pembuatan noken tapi juga kabilata dan juga perahu hias, tentunya ada maksud dan tujuan pelaksanaan ini. Silakan Ibu Christine.
1: Ya, baik, terima kasih. Ada Gusti Tanawani. Di sini kami bidang ekonomi kreatif untuk membuat pelatihan ini, noken, kabila, dan perahu hias. Itu sebenarnya bukan dari dasar. Jadi kita hanya mengikuti perkembangan zaman, jadi dimodifikasi. Jadi kayak noken, yang hadir ini orang-orang yang memang sudah profesional membuat noken. Tetapi yang kami laksanakan ini bagaimana noken itu supaya lebih menarik lagi, dan akhirnya orang akan membelinya. Jadi saya menekankan kepada para pengrajin, pelaku ekonomi kreatif, untuk supaya menarik pembeli itu menjadi seorang rojali. Apa itu rojali? Rombongan jadi langsung beli, bukan rombongan hanya beli, rohali. Jadi itu yang saya tanamkan kepada pelaku ekraf yang ikut pelatihan selama 2 hari ini. Seperti perahu hias itu yang selama ini mereka mungkin hanya memajang begitu saja. Tetapi di sini kita membuat perahu hias masuk di dalam kabila yang berupa tabung seperti pipa. Dan itu merupakan salah satu ide kreatif dari pelaku ekraf. Begitu juga dengan noken dan kabila. Mereka menggambar, melukis di atas noken mereka lukisan asli dari Yapen.

0: Pemirsa, pelatihan pembuatan suvenir baik berupa noken, kabila, dan perahu hias ini mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, terutama dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Dan saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, Bapak Niko Imbiri. Pak, melihat bagian ini, apa yang mau disampaikan terkait dengan pelatihan dan nantinya mereka akan melanjutkan pada wilayah masing-masing pengrajin ini, baik itu noken, tapi juga kabila dan juga perahu hias. Silakan Pak Edi.
1: Ya, baik. Pelaksanaan kegiatan ini kan kami ikut sertakan peserta, baik dari Distrik Yapen Barat, ada dari Kampung Awado, dari Ansus, ada dari Kampung Randawaya di Distrik Teluk Kampimoi, ada dari Distrik Kepulauan Ombai. Nah, kita harapkan pelaksanaan kegiatan ini hanya 2 hari, sehingga produk yang sekarang kita lihat mungkin masih terbatas, tetapi kedepannya kami mengharapkan pelaku ekonomi kreatif khusus yang bergerak di subsektor kerajinan tangan, pembuatan souvenir, perahu hias, kabila, dan noken, mereka bisa meningkatkan produk mereka sendiri. Sehingga ini kemudian akan menjadi oleh-oleh khas souvenir dari Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Pemirsa, perhatian dan dukungan terhadap seni kerajinan Oken, Kabila dan Perahu Hias di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu ditingkatkan agar warisan budaya leluhur ini tetap lestari dan dikenal oleh generasi muda. Melalui pembinaan, perhatian serta promosi yang berkelanjutan, kerajinan lokal ini tidak hanya menjadi identitas budaya masyarakat Yapen, tetapi mampu membuka peluang ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Dengan demikian, kekayaan budaya Yapen dapat terus hidup, berkembang dan menjadi kebanggaan daerah hingga generasi mendatang. Dari Seluih, saya Agus Tanawani, sampai jumpa.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
2: Bareskrim Polri mengingatkan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hingga 13 Oktober 2026, polisi telah menetapkan 223 tersangka perorangan dari 273 laporan dengan luas lahan terbakar, mencapai lebih dari 5.000 hektar. Selain itu, 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto menegaskan, penegakan hukum dilakukan untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Polisi juga terus mendalami dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Anda masih berada di segmen video potensi daerah pameran dagang lokal 2026 sebagai ruang pengembangan dan pemberdayaan UMKM Papua Barat bersama reporter Pati Elwarin.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Manokwari City Mall dan saat ini saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan pameran dagang lokal Provinsi Papua Barat tahun 2026 sekaligus sebagai rangkaian acara hari ulang tahun Provinsi Papua Barat. Yuk, ikuti saya. Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya sudah berada di salah satu stan pameran dagang lokal tahun 2026. Dan saat ini saya bersama salah satu pelaku UMKM, pedagang pernak-pernik Papua, Mama Lilis Kawai. Apa kabar, Mama?
4: Baik, puji Tuhan, sehat.
3: Iya, Mama Lilis, ini apa saja yang dipamerkan atau didagangkan pada hari ini?
4: Ya, untuk hari ini dagangannya tidak terlalu banyak karena beberapa waktu itu ada kegiatan, jadi stoknya sudah berkurang. Terus informasi untuk mengikuti kegiatan ini baru kemarin, jadi mau tidak mau kita sebagai UMKM itu harus mengikuti undangan yang diberikan supaya ke depan mereka tahu bahwa setiap ketika kita disampaikan ada kegiatan, kita tetap ikut, jadi pasti mereka akan mengikut sertakan kita. Jadi di sini cuma ada kalung, ada gantungan kunci, ada piring dari lidi. Piring lidi dari Mansinam, ini dari lidi dari pohon kelapa di Pulau Mansinam yang kami buat. Ada teman-teman dan di sini ada kalung. Cuma beberapa saja, di situ ada baju rajutan. Ya. Seperti begitu saja, tidak terlalu banyak.
3: Ini kalau soal harga ini berapaan ini, Mama?
4: Harga berkisar dari 10.000 ke atas, bisa sampai mencapai 300. Seperti baju itu harganya 300.
3: Gini ya?
4: Ya.
3: Oke, Mama, mungkin harapannya ikut pameran ini?
4: Ya, harapan saya ke depan kalau ada kegiatan pameran seperti begini bisa libatkan kami lagi. Untuk karena kalau kita ikut kegiatan begini memotivasikan kita untuk lebih semangat kerja seperti begitu.
3: Baik. Ya, semangat, Mama. Terima kasih banyak. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian pameran dagang tahun 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Provinsi Papua Barat yang ke-27. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Pat Kalwarin Kaibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Prospek usaha kuliner di Kota Ambon yang sangat menjanjikan membuat pelaku UMKM terus berinovasi meningkatkan nilai tambah produknya. Bersama reporter Abdullah Leurima.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net, bisnis kuliner di Kota Ambon mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena tersedia peminat dan hasilnya berlipat. Aneka jenis makanan dan minuman tradisional hingga kekinian ramai dijajakan di lokasi-lokasi strategis atau pameran UMKM yang digelar oleh pemerintah. Salah satu kuliner khas Nusantara yang banyak diburu adalah bakso Nyonya Gunung produksi Christine Salamina. Menu yang ditawarkan beragam dengan harga terjangkau antara Rp15.000 hingga Rp20.000, diantaranya bakso biasa, bakso bakar, bakso titelan, bakso sawi, bakso tulang, serta bakso goreng.
6: Sebenarnya buka dari 2017, cuman jatuh bangun dan ganti nama, akhirnya baksonya ini baru dari 2020. Jadi akhirnya karena Beta suka bakso dan Beta punya suami dari Gunung, jadi Beta gadoin bakso Nyonya Gunung. Harapannya ke depannya itu memang banyak sekali yang Beta mau kreasikan, bukan cuma bakso, tapi ada juga olahan-olahan lainnya seperti khas Maluku, seperti ikan asap, dan juga banyak pangan lokal yang ada di sini Beta akan kembangkan itu.
5: Sementara itu di barisan minuman, Nemacha Kyoto atau kedai minuman spesialis teh hijau asal Jepang populer di Kota Ambon. Menurut ia, salah satu penjual, menu unggulannya meliputi antara lain matcha original, matcha latte, matcha sisal, matcha pinkberry, matcha oatmeal, serta strawberry matcha oatmeal. Harga yang ditawarkan variatif antara Rp20.000 hingga Rp27.000.
7: Keunikannya itu karena dari matcha, pure matcha gitu. Jadi pahit, ada juga yang matcha sedikit manis. Dan itu ada manfaatnya juga. Manfaatnya juga itu untuk orang yang menjerawat, ini itu pure matcha tanpa ada campuran manis. Ada 15 sampai 20 minuman. Minatnya itu kebanyakan tuh untuk gadget ya, untuk anak-anak sekolah. Ada juga untuk mungkin kakak-kakak yang sedang kerja kantoran. Itu suka matcha, karena minuman mungkin kedepannya lebih maju lagi dan mengadakan event-event yang mungkin lebih banyak daripada ini ya, karena tenaganya masih sedikit
5: dibanding. Dua jenis kuliner yang lagi naik daun ini diminati Gen Z Kota Ambon sehingga transaksi digital juga telah disiapkan. Dan untuk memudahkan pemasaran, pihak pengelola menawarkan pesanan online melalui aplikasi GoFood dan GrabFood. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tanaman nentu di Sulawesi Tenggara berpotensi dikembangkan menjadi kerajinan bernilai ekonomi, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan perajin di berbagai daerah. Bersama reporter Ferry Musyafir.
8: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki banyak potensi daerah yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah memanfaatkan tanaman merambat menjadi kerajinan tangan. Bagi masyarakat, ini disebut dengan kerajinan nentu. Berikut liputannya.
9: Bisa jadi motivasi buat kita.
8: Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi kerajinan berbahan tanaman nentu yang tumbuh liar di sejumlah kawasan hutan dan diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Tanaman merambat ini memiliki batang yang kuat, alot dan ringan, sehingga cocok dijadikan bahan anyaman. Sarlin, perajin asal Desa Porehi, Kabupaten Muna, mengolah nentu menjadikan tatakan gelas, nampan, tas, hingga tudung saji dengan harga mulai Rp10.000 hingga Rp1.5 juta. Dirinya mempelajari keterampilan menganyam secara otodidak sejak berusia 5 tahun dengan mengamati kakaknya. Menurut Sarlin, kunci menghasilkan kerajinan yang kuat dan rapi terletak pada keterampilan merapatkan setiap helai nentu serta membentuk dasar anyaman.
10: Ini kerajinan nentu. Kerajinan nentu ini bahannya dari nentu jenis tumbuhan yang merambat di pohon. Bisa juga dikenal Kalau untuk Surabaya itu dikenalnya akar manon. Kalau untuk Lombok ketak namanya. Kalau kita di sini untuk Sulawesi Tenggara, utamanya Muna dan Kota Kendari masih tetap kita pakai namanya Nentu.
8: Kerajinan Nentu buatan Sarlin telah dipasarkan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Jakarta, dan Makassar, serta pernah diperkenalkan hingga ke Jerman dan Belanda. Pada awalnya, ia memasarkan produk melalui promosi dari mulut ke mulut dan sistem titip jual kepada pedagang yang menawarkan barang ke kantor-kantor pemerintah. Namun cara tersebut belum menghasilkan penjualan optimal, sehingga Sarlin memperluas pemasaran melalui platform daring, mengikuti pameran kerajinan lokal dan nasional, serta menjajaki pasar ekspor. Tanaman itu juga tumbuh di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara, antara lain Kabupaten Muna, Muna Barat, Buton Tengah, Buton, Buton Utara, dan Bombana. Ketersediaan bahan baku tersebut membuka peluang pengembangan kerajinan lokal untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan pendapatan perajin. Demikian tadi liputan kami tentang kerajinan Nentu, yaitu kerajinan yang berbahan dasar tanaman merambat yang dimanfaatkan masyarakat dan diolah sedemikian rupa menjadi kerajinan tangan hingga bernilai ekonomis. Saya Ferry Musafir, mengucapkan terima kasih.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 15 Oktober.

dilakukan melalui penguatan pasokan BBM, optimalisasi pelayanan SPBU, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait, guna memastikan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan lancar dan tepat sasaran. Sebagai langkah penanganan, Lilik menyebut Pertamina...

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih memantau siaran Pro Satu RRI Serui, baik melalui frekuensi dan secara streaming di RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari pusat Jalan Patimurah. Dan juga baru saja kita ikuti bersama ya penyampaian warta berita dinamika olahraga, juga potensi daerah dari pusat pemberitaan nasional Pro 3 RRI. Selamat siang untuk Anda, salam sehat selalu, salam kekompakan, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat ya, baik di mana saja Anda meredakan tubuh Anda dengan kecapean Anda, di mana Anda yang melakukan aktivitas dari pagi hingga siang ini. Pendengar, beberapa informasi terupdate akan kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana terpantau dari media rri.co.id, juga informasi-informasi resmi dari laman-laman terpercaya. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda, yang mana dikutip dari laman rri.co.id, menuturkan RSUD Serui dorong donor darah Demokrat untuk pasien. Yang dilansir dari Kota Serui, Rumah Sakit Umum Daerah Serui RSUD Serui mengambil bagian dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang diselenggarakan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen di alun-alun Kota Serui pada Rabu 14 Oktober 2026. Keterlibatan tenaga kesehatan RSUD Serui dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Tenaga kesehatan RSUD Serui Dr. Helen Sembai SPPK mengatakan dukungan Rumah Sakit Serui dalam kegiatan tersebut dilakukan melalui keterlibatan petugas yang menangani proses pengambilan darah. Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan pemeriksaan dan prosedur kesehatan untuk menjaga keamanan darah yang akan digunakan. Dr. Helen Sembai menjelaskan, tahapan awal donor darah meliputi pemeriksaan identitas calon pendonor, tekanan darah serta golongan darah calon pendonor, juga harus menandatangani lembar persetujuan dan informed consent sebelum proses pengambilan darah dilakukan. Setelah darah terkumpul, sampel akan dibawa ke RSUD Serui untuk menjalani pemeriksaan lanjut sebelum dapat digunakan untuk transfusi. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan darah memenuhi persyaratan keamanan bagi pasien. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyediaan darah yang aman bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah. Pendengar, ia menambahkan darah yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan selanjutnya dapat diproses untuk kebutuhan pelayanan rumah sakit. Penyaluran disesuaikan dengan golongan darah serta kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. RSUD Serui dukung donor darah Demokrat untuk pasien.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Sai. Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, 57 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudahi saja rangkaian hiburan dari album dangdut bersama Imam S. Arifin, Maggie Z. Leowaldi, yang telah hadir dengan nuansa dangdut nostalgia 80 hingga 90-an, menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami akan sudahi saja tembang-tembang dangdut dari ruang dengar Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Iya, 57 menit sudah kita lalui dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar Anda. Kami kembali menghadirkan satu nomor lagu, menantikan hubungan kami akan bergabung bersama program 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Beranda Asa Cita Nasional edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dengan stasiun produksi RRI Pontianak dengan topik investasi dan anak muda, RRI Jayapura cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar, RRI Gunung Sitoli, langkah awal generasi muda cerdas finansial, dan RRI Langgur, pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual yang akan hadir tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

Ya, saudara pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami sudahi saja satu tembang bersama dengan judul yaitu Marah Sadikin Lari-Lari. Ya, ada Marcella yang baru saja hadir, semoga terhibur via udara. Selanjutnya kita akan langsung saja bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening.

0: Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada tiga. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan tiga, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
0: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
0: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
0: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
0: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya. Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
0: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara
1: tidak benar-benar
0: terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
7: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
6: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
7: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
6: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
7: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
7: Iya betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu,
7: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, ya 6%, 8%.
8: Pajak belum,
7: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
8: Gak masuk akal kok.
7: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
7: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
7: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
7: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja, kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
7: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
8: itu pasti, Pak.
7: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split, ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
7: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih. Siap. Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli saat ini, kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke. Tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Iya, sama-sama bang.
2: Iya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang. Saya kira
1: nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
2: Pisang. Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Mm-hmm. Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan, padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh.
1: Beberapa kilo.
2: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Ya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di situ, tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Buka dari
2: jam 5
1: sore,
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain, ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana sarana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mardoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

Ya, saudara pendengar, demikian telah kita dengarkan dan ikuti bersama Beranda Cita Nasional produksi RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Langgur untuk edisi hari ini 15 Oktober 2026. Ya, dan 54 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani kebersamaan kita, kami akan hadirkan rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini.

0: perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini.
1: Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
2: Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan kejadian G30 SPKI. Terjadinya peristiwa ini sendiri merupakan kejadian penyergapan dan eksekusi 7 perwira militer Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta. Ketujuh perwira tersebut antara lain ajudan dari Jenderal A.H. Nasution yang dieksekusi di Lubang Buaya, Jakarta. Adapun nama-nama jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan satu perwira yakni Letnan 1 Pierre Tendean. Dan perwira yang ditangkap dan

Dieksekusi di Yogyakarta adalah Katamso dan Sugiono. Hari Kesaktian Pancasila sendiri diperingati untuk mengingat jasa para perwira Angkatan Darat tersebut dan menghormati perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Tidak jauh dari perjuangan pahlawan nasional itu, sejarah Hari Kesaktian Pancasila juga diadakan untuk memperingati tragedi berdarah era tahun 1965 hingga 1966, di mana pada saat itu terjadi pembantaian yang dianggap sebagai anggota PKI. Aksi eksekusi tersebut tidak melalui proses hukum yang sesuai undang-undang. Sahabat, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah yang begitu kelam terkait dengan kemanusiaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dilakukan dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai wujud bela sungkawa pada korban yang berjatuhan atas peristiwa itu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Baik, saudara pendengar, pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, rangkaian hiburan masih akan terus kami hadirkan menemani ruang dengar saudara hingga pukul 19 mendatang, di mana kami akan menghadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Baik, saudara pendengar setia program 1 RRI Serui, dimanapun Anda berada, suatu tembang dari Yopi Latul ya dengan Malele, kami sudahi saja dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya tepat di pukul 19 mendatang, kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Simon Kayai. Berita pertama pemirsa, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat pat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan, dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
3: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim.
2: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan

0: Franciscus Caverius Motte juga mengatakan pemberian bantuan sosial merupakan bagian dari janji politik dirinya bersama Wakil Bupati Waropen pada masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 lalu. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pemirsa, Golkar hadir membantu masyarakat salurkan 75 ton air bersih. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
2: Gubernur Papua Selatan yang juga Ketua Umum DPD Partai Golkar Papua Selatan, Apollo Savanpu, menekankan pentingnya peran partai politik untuk hadir di tengah masyarakat dan ikut membantu mengatasi persoalan sosial yang dihadapi warga. Menurutnya, semangat kekaryaan yang menjadi identitas Partai Golkar harus diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya melalui aktivitas administratif di kantor. Ia mengatakan setiap persoalan yang dihadapi masyarakat perlu mendapat perhatian bersama. Partai Golkar diharapkan turut membantu pemerintah dan masyarakat melalui karya pengabdian, pelayanan, serta keterlibatan langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Apollo juga menyoroti kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih akibat cuaca ekstrim dan musim kemarau yang berkepanjangan. Menurutnya, berbagai bantuan telah disalurkan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen masyarakat lainnya. Dalam kondisi tersebut, Partai Golkar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mengambil bagian melalui penyaluran bantuan air bersih.
3: Tersaji di media sosial, media cetak, media elektronik, media massa, maupun kita lihat sendiri, kita alami sendiri bahwa saat ini masyarakat kita sedang mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan air bersih akibat dari iklim, cuaca yang ekstrim dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Banyak bantuan sudah diberikan baik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun elemen dan komponen masyarakat yang lain. Nah, untuk itu Partai Golkar juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat harus juga turut serta ikut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu pada pagi hari ini sebagai langkah kecil kita turut serta ikut mengambil bagian untuk membantu masyarakat kita dengan mendistribusikan air bersih untuk masyarakat yang berkekurangan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di masyarakat yang sangat membutuhkan air bersih.
2: Sementara itu, Koordinator Penyaluran Air Bersih Herman Anitu Basik-Basik menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan 15 unit mobil tangki untuk menyalurkan sekitar 75 ton air bersih ke 15 titik yang telah ditentukan di Distrik Merauke. Herman berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Ia juga meminta dukungan panitia dengan menyiapkan sedikitnya 2 orang di setiap titik untuk membantu tim selama proses distribusi berlangsung.
4: Pada pagi hari ini, kami sebagai koordinator melaporkan bahwa persiapan kendaraan tangki yang sudah kami siapkan ada 15 unit mobil tangki dan akan dibagi kepada ditujukan kepada 15 titik yang sudah disiapkan khusus di seputaran distrik Merauke. Air yang disiapkan sebanyak 15 tangki kurang lebih 75 ton air bersih. Dan kami dari Partai Golkar berharap dengan sumbangan air bersih ini dapat membantu air minum, air bersih yang menjadi konsumsi daripada keluarga yang menerima.
2: Penyaluran bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar yang diisi dengan berbagai kegiatan karya bakti, bakti sosial, dan perlombaan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pemirsa, HUT Partai Demokrat DPC Kepulauan Yapen gelar bakti sosial donor darah untuk bantu pasien membutuhkan. Berikut laporan Riki Aritonang dari Serui.

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang terbuka untuk umum di alun-alun Kota Serui, Rabu 14 Oktober 2026. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama.
1: Kita diminta oleh pengurus pusat untuk melakukan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh setiap DPD, DPC di seluruh Indonesia. Karena itu hari ini DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen kita melakukan donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah di rumah sakit Serui. Kegiatan dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Partai Demokrat.
0: Sementara itu, tenaga kesehatan RSUD Serui, Dr. Helena Sembai, SPPK, mengatakan darah yang terkumpul dalam kegiatan donor darah tersebut nantinya akan dibawa ke rumah sakit untuk disalurkan kepada pasien yang membutuhkan. Namun, sebelum diberikan kepada pasien, darah tersebut akan melalui proses screening dan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan keamanan dan kelayakannya untuk digunakan.
2: Proses untuk pendonor, untuk melakukan donor darah ini nanti kan darahnya kita akan periksa lagi. Kita periksa ada beberapa yang perlu kita screening. Antara lain penyakit yang namanya infeksi menular ya. Nah, di sini yang kita screening penyakit sipilis, HIV, dan hepatitis, serta malaria. Dari sini kita langsung bawa ke rumah sakit, lalu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian apabila semua pemeriksaan dia bersih atau lolos daripada penyakit-penyakit tersebut, kita tinggal distribusikan atau salurkan ke pasien-pasien yang membutuhkan.
0: Melalui kegiatan donor darah ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Yapen berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Serui, sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap sesama. Riki Aritonang melaporkan.
3: Bupati Dogiyai lepas 16 calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan keguruan di Universitas Katolik Parahyangan. Berikut laporan Jeffrey Panjaitan dari Nabire.
4: Dalam rangka menciptakan tenaga guru yang profesional agar menghasilkan generasi masa depan Dogiyai yang cerdas, Bupati Dogiyai Yuda Stebai SPD MSI didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga David Go SPD serta Ketua Panitia Pelaksana yang sekaligus Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Agustinus DG SPD secara resmi melepas 16 calon mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Dogiyai yang akan melanjutkan pendidikan di bidang keguruan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Rabu 14 Oktober 2026 berlangsung di Aula Hotel Adama Nabire. Program yang mengusung slogan dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Dogiyai dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya tenaga pendidik yang diharapkan mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Dogiyai. Dalam sambutannya, Bupati Dogiyai Yuda Stebai menekankan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan daerah. Menurutnya, penyiapan calon tenaga pendidik merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Dogiyai. Ia pun berharap para calon mahasiswa dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menjaga kedisiplinan, serta bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Bupati Yuda Stebai juga mengingatkan para peserta bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan di luar Papua Tengah merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, bukan hanya untuk meraih cita-cita pribadi, tetapi juga untuk mempersiapkan diri dalam membangun daerah asal.
5: Lihatlah dunia luar dengan mata terbuka. Belajarlah melihat kemajuan. Di kampus, pasti kalian akan bertemu itu teknologi, ilmu baru, teman dari berbagai suku dan bangsa. Lihat dan serap semua yang baik untuk dibawa pulang membangun Dogiyai. Yang kedua, jangan kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah. Untuk mendapatkan ijazah, selembar ijazah itu gampang. Berpikir harus kritis. Dogiyai butuh dokter. Dogiyai butuh insinyur. Dogiyai butuh guru. Dogiyai butuh ahli pertanian. Butuh ekonomi. Jadi pikiran ilmu apa yang kalian pelajari di saat kuliah di sana untuk menjawab masalah di Kabupaten Dogiyai kelak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai, David Go SPD, menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempersiapkan calon guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai kebutuhan dunia pendidikan. Sebanyak 16 calon mahasiswa tersebut merupakan bagian dari kuota 20 mahasiswa yang disiapkan bagi putra-putri asal Kabupaten Dogiyai untuk mengikuti program pendidikan guru melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan dan dibiayai penuh oleh Kabupaten Dogiyai. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Universitas Katolik Parahyangan Bandung dengan seleksi ketat oleh pihak universitas guna memastikan peserta yang terpilih memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan.
6: Dalam pelaksanaan seleksi yang dilakukan, sepenuhnya dilakukan oleh pihak Universitas Katolik Parahyangan dengan skema formal yang digunakan oleh pihak kampus, tanpa ada intervensi dari pihak manapun, termasuk kami Dinas Pendidikan. Jumlah siswa yang memasukkan persyaratan sebanyak 50 orang. Dari hasil seleksi yang telah dilalui, maka ditetapkan 20 orang yang memenuhi persyaratan. Hasil kelulusan yang diumumkan terdapat 5 orang atau 5 siswa yang mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan. Dari 5 orang pengganti, hanya 1 orang yang telah melaporkan diri, sehingga total sebanyak 16 orang mahasiswa program kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Dogiyai dan Universitas Katolik Parahyangan.
4: Sementara itu, perwakilan calon mahasiswa yang bernama Juvendei Dogomo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Dogiyai atas kesempatan yang diberikan. Ia bangga karena sebagai calon mahasiswa sudah dibekali berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dogiyai.
7: Bangga sekali dengan mendapatkan beasiswa ke Universitas Parahyangan Bandung karena saya apa mengetahui Universitas Parahyangan Bandung ini di kualitas akreditasinya A dan juga sana saya akan mendapatkan pembelajaran baru di bidang teknologi
4: Pelepasan 16 calon mahasiswa ini ditandai dengan penyematan jaket dan penyerahan laptop kepada para calon mahasiswa. Hal ini menjadi langkah awal bagi para peserta untuk memulai perjalanan akademik sekaligus mempersiapkan diri sebagai calon tenaga pendidik. Melalui program bertajuk dari Kabupaten Dogiyai untuk masa depan pendidikan yang lebih baik, pemerintah Kabupaten Dogiyai berharap lahir generasi pendidik yang berkompeten, berdedikasi, dan mampu mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi generasi muda di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Nusantara Papua. KPP Pertama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak.
8: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
9: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana undang-undang terkait dengan pelayanan publik, maksud tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Biak ke depannya.
8: Saud menjelaskan forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat hingga instansi pemerintah. Ia menyebut wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
10: Begitu, kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak.
8: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Pemirsa, Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang militer bagi prajurit guna menjaga kemampuan renang serta ketahanan tubuh saat menghadapi situasi genting tengah tugas. Berikut laporan Yohanes De Goden dari Bovendigul.
11: Batalion 803 Kesatria Yuda Kensauri gelar latihan renang bagi prajurit TNI di satuannya guna menjaga kemampuan renang prajurit tetap stabil sehingga tidak lupa dalam setiap tugas apabila terjadi hal darurat ketika berada di medan tugas. Komandan Batalion 803 KYK Letkol Infantri Ahmadi Arif melalui perwira seksi operasi Letnan Koirun menyampaikan pelaksanaan kegiatan latihan renang ini bagi prajurit tidak lain untuk terus melatih kemampuan mereka sehingga tidak lupa saat mereka berada di medan tugas.
12: Target kami untuk prajurit kami, harapan kami prajurit kami mampu meningkatkan daya tahannya, yang pertama untuk kebugarannya juga, yang kedua, yang ketiga adalah agar setiap tugas dan tanggung jawab kita sebagai TNI agar lebih mantap lagi di medan tugas begitu.
11: Latihan renang militer ini digelar selama 2 hari yang dipusatkan di kolam titik nol Kota Tanah Merah Bovendigul. Pasi Ops Batalion 803 KYK mengajak seluruh prajurit untuk tidak bangga dengan capaian yang mereka peroleh saat latihan.
12: Jangan puas terhadap hasil yang kita peroleh karena ke depan masih banyak lagi tantangan yang akan kita hadapi dan semakin besar lagi. Jadi saya harapkan kemampuan prajurit tiap hari akan semakin meningkat.
11: Oke. Jadi lebih profesional. Diminta untuk seluruh prajurit terus menjaga kemampuan sehingga saat berada di medan tugas tidak lupa dan lalai ketika menghadapi situasi yang tidak bersahabat. Kepada masyarakat diajak bersama-sama TNI jaga kenyamanan di Bovendigul sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih pada informasi yang terakhir pendengar, kabar olahraga Persipura fokus pemulihan mental dan transisi bertahan jelang laga lawan PSBS Biak. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari Jayapura.
13: Persipura Jayapura fokus pemulihan mental dan perbaikan transisi bertahan para pemainnya jelang laga tandang menghadapi PSBSBIA. Asisten pelatih Isak Wanggai mengatakan kebangkitan mental bertanding para pemain menjadi prioritas utama tim usai meraih hasil yang kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya, termasuk menyoroti dua gol serangan balik lawan yang dikarenakan kurangnya disiplin dalam transisi bertahan.
14: Yang paling utama, kami membangun kembali mental ya, setelah hasil yang kurang memuaskan untuk kami. Ini menjadi perhatian khusus, terutama mental kami untuk dibangun menghadapi pertandingan berikut, itu paling utama. Ya, seperti tadi saya bilang bahwa paling utama mental para pemain yang kami berusaha perbaiki kembali, kepercayaan diri kami, terutama masalah komunikasi dan untuk taktikal ada beberapa catatan yang telah Coach Regi sendiri dan kami staf pelatih sudah bicarakan untuk evaluasi nanti. Yang pasti itu menjadi evaluasi bagi kita ke depan. Catatan ketika transisi itu menjadi perhatian khusus bagi kita mempersiapkan tim ini ke depan. Dan yang pasti juga ada tentang bagaimana peluang-peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik di depan gawang itu.
13: Ia juga menanggapi catatan rekor pertemuan Persipura yang kurang berpihak saat bertemu sesama tim asal Papua dengan menegaskan tidak ingin terpengaruh rekor masa lalu maupun performa lawan, melainkan tetap fokus terhadap permainan anak asuhnya sendiri. Diketahui hingga pekan kelima, Mutiara Hitam menempati posisi ke-8 klasemen sementara dengan mengantongi 4 poin dari 2 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1 kemenangan. Naldik Saulia melaporkan.
3: Pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua produksi RRI Serui. Saya Simon Kayai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi dalam Warta Berita Gema Papua, produksi RRI Serui yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Ya, 28 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar Anda. Rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani akan kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Kenapa Cil?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Ya, saudara pendengar, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, dan bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami juga akan menyudahi rangkaian hiburan dari album Religi Bernuansa Kristiani untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, akhirnya saya Anggra Rani pamit undur diri, dan selanjutnya ada rekan saya Mary Antoinette akan menemani Anda hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur untuk Lintas Serui Malam. Tetap bersama kami, Program 1 RRI Serui.

0: Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Jumlah penduduk Kepulauan Yapen berjumlah 97.412 jiwa. Memperkenalkan sebuah daerah pasti tidak luput dari wisata alamnya dan makanan khas dari daerah tersebut. Menurut data yang ada, suku di Indonesia adalah sekitar 1.340 suku-suku. Dari suku yang ada di Indonesia, masing-masing suku memiliki makanan khas yang enak, unik, dan ekstrim. Salah satu suku yang memiliki makanan khas yang rasanya enak adalah makanan dari suku Onate Serui yang diberi nama Gedi Gulung Isi Singkong atau Sio Marekeping. Makanan ini berbahan dasar singkong yang diparut halus. Cara pembuatannya pun sangat mudah karena bahan dasarnya bisa ditemukan di mana-mana. Masyarakat Onate mengenal makanan ini sejak zaman dahulu, seperti penuturan Ibu Yohana Kayai sebagai salah satu masyarakat suku Onate yang juga telah mengonsumsi makanan khas ini dan sudah turun-temurun hingga 5 generasi.
1: Jadi Gedi Gulung ini termasuk salah satu makanan khas daerah sekitar Onate yang biasanya dihadirkan atau dimunculkan di acara-acara keluarga, tapi juga bisa di keluarga sendiri begitu. Gedi Gulung ini awalnya itu dia lebih terkenal di daerah Onate. Iya, sayur gedi itu sendiri ada dan dipadu dengan sebenarnya sagu kering yang diayak. Tapi semakin kesini-kesini itu orang lebih senang dengan dicampur dengan parutan.

0: Jadi berharap sekali mereka juga pencinta ya, penikmat, jadi gulung begitu.
1: Mengenal makanan khas suku Ohnate di Pulau Yapen menambah wawasan kita akan beragamnya kuliner Indonesia. Makanan khas Gidi Gulung ini biasanya disajikan pada saat ada momen-momen tertentu ataupun menjadi makanan khas yang biasanya dikonsumsi oleh penduduk setempat. Adapun cara untuk membuat Gidi Gulung isi singkong adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan singkong, daun gedi, santan, bawang merah, bawang putih, dan garam secukupnya, serta bumbu-bumbu lain tergantung selera. Kemudian bersihkan daun gedi, serta singkong. Lalu singkong yang sudah dibersihkan, kemudian diparut halus. Setelah itu, ambil singkong parut tadi, sedikit demi sedikit, kemudian bungkus singkong tersebut dengan daun gedi. Langkah selanjutnya, tumis bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Masukkan santan kelapa, lalu kemudian masukkan singkong yang telah dibungkus dengan daun gedi tadi untuk direbus. Masukkan garam sesuai selera untuk penambah rasa. Menjaga kelestarian makanan tradisional di tengah gempuran makanan asing sangat penting untuk dilakukan. Tidak hanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya, menjaga kelestarian kuliner tradisional serta menempatkannya sejajar atau bahkan lebih tinggi dari kuliner asing akan memberi dampak yang luas bagi masyarakat.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi siar 15 Oktober 2026. Dan pendengar, kita cukupkan saja sajian hiburan musik untuk saat ini. Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8:59. Dan kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Tepat langsung dari Medan Barat 45 Jakarta.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Tahun 1945.
2: Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
1: Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter

0: Sasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
1: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
2: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
3: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, dan titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
2: Dikasih kewenangan,
3: kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OPDES.
0: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
5: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
6: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang tidak bergerak, jalan.
5: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
7: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
5: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
8: Ini jangan membakar, ya. jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
9: Pemerintah

0: Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
1: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
0: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
2: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
0: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
4: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
5: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
6: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
3: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
7: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
8: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Judah, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Judah Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
7: First, governance. Trust.
8: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
7: Standard of accountability.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
9: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
8: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
10: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangannusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangannusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
11: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangannusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangannusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangannusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
12: Pangannusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri, di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangannusa ini sehingga Pangannusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
10: Adapun pada pembukaan Pangannusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
13: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga di daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
3: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: loh yang nggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda, mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang selalu menyertai dan melimpahi kami dengan kebaikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, pertolongan-Mu yang Tuhan limpahkan, dan kekuatan-Mu yang Tuhan berikan. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun 1914, laboratorium dan pabrik milik Thomas Edison di New Jersey mengalami kebakaran. Di usianya yang sudah cukup tua, 67 tahun, semua yang sudah dan sedang dia kerjakan sedang terbakar habis di depan matanya. Dalam situasi kebakaran itu, Thomas Edison dengan tenang berkata kepada anaknya yang bernama Charles, "Panggil ibumu dan semua teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat kobaran api yang sebesar ini." Dalam kemalangan yang sedang dihadapi, dia malah membuatnya sebagai bahan candaan. Tapi itu terjadi karena hati Thomas Edison tetap tenang. Besok paginya ketika dia melihat puing-puing dari pabrik dan laboratoriumnya, dia berkata, "Puji Tuhan, saya bisa memulai lagi dari awal." Ketenangan yang dimiliki oleh Thomas Alva Edison bukan karena menyangkali kenyataan pahit yang sedang dia alami, tapi dia memberikan dirinya dalam penyerahan penuh kepada Tuhan dan tidak membiarkan kegagalan atau persoalan atau masalah membuat dirinya menjadi tidak bersemangat. Dia tetap bersemangat, tetap kuat dalam menghadapi setiap masalah persoalan oleh karena percaya kepada Tuhan. Dalam Habakuk 3 ayat 19 ini tertulis, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ayat-ayat sebelumnya yang dituliskan sebelum ayat ini berbicara tentang kegagalan, masalah, persoalan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, tidak ada hasil, ladang-ladang semua gagal, semua ternak juga terhalau dan hilang lenyap. Tapi dalam segala persoalan itu, dalam semua masalah yang dihadapi, Tuhan menjadi kekuatan. Dan karena Tuhan menjadi kekuatan, maka ada sorak-sorai dan sukacita. Seringkali kita merasa dunia sudah kiamat ketika kita ada dalam krisis keuangan, ketika kita di PHK, ketika diputus pacar, ketika berbagai persoalan terjadi. Kita menganggap dunia dan kehidupan kita sudah berakhir, tidak ada harapan. Ketika dikejar-kejar tagihan yang seringkali sebenarnya disebabkan oleh kesalahan kita yang punya gaya hidup meminjam, kita menjadi putus asa. Jangan lagi kita meminjam dan membiarkan mindset berhutang. Tapi kalau saat ini ada di antara kita yang sedang terlilit hutang, jangan menyerah dan jangan putus asa. Tetap semangat di dalam Tuhan. Ada satu kunci dalam menghadapi semua masalah. Kunci kekuatan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kuncinya dan kekuatan itu adalah Tuhan
yang menjadi sandaran kita. Ayat ini mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Kekuatan saudara dan saya bukan terletak pada harta, pada kekuatan jasmani kita, pada posisi jabatan kita atau hal-hal lahiriah yang ada di dunia ini. Tapi kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Mungkin secara lahiriah kita tidak kuat, secara fisik kita lemah, secara apapun juga dilihat dari sisi apapun kita tidak mampu menghadapi persoalan kita. Tapi perhatikan saudara, dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tuhan Yesus adalah kekuatan saudara dan saya. Tuhan adalah penolong kita. Dia memampukan kita untuk menghadapi segala persoalan dan masalah. Hari ini mungkin kelihatan hidup kita gelap, masa depan kita mungkin kelihatan suram, tapi ketahuilah, Tuhan itu kekuatan kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita dapat lakukan perkara-perkara besar. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan, dan hidup kita akan selalu dipenuhi dengan kemenangan. Taruhlah iman, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan yang sejati bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kekuatan kami bukan pada hal-hal lahiriah, materi, finansial, jabatan, posisi, kekuasaan dan semua hal yang ada di dunia ini. Tapi kekuatan kami terletak di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Kami tidak mampu menghadapi persoalan kami, tapi bersama dengan Engkau Tuhan kami mampu, sebab Engkau adalah kekuatan yang senantiasa memberikan kami kemenangan. Kami mau bersandar dan mengandalkan Engkau saja Tuhan, dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami alami. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengatasi dan berkemenangan atas setiap situasi keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar, pertolongan yang ajaib, Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah setiap orang Tuhan agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat malam. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dipancar luaskan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. Tiga aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami. Tapi secara pengalaman, Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri. Karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
1: kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib, Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Iya, selamat pagi pendengar. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Serui, disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Selepas ini pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Lintas Seri Pagi, Warta Yapen Waropen.

Selamat pagi, pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Pagi, Warta Ia Penoropen. Mengawali jumpa kita pagi ini, kami sampaikan informasi topik berita utama. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Waropen menyalurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama.

Dinas Pariwisata Kabupaten dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen dorong pembuatan kerajinan lokal. Pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita, Warta Yapen Open, Radio Republik Indonesia Serui pagi ini. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar, kita ke informasi berita pertama. Pendengar, kabar dari Kota Sejuta Baka Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Selasa 13 Oktober 2026 berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat menyerahkan bantuan dana hibah tahun anggaran 2026 secara simbolis, insentif bagi tokoh agama, dan biaya studi akhir dan lembaga keagamaan dan organisasi oleh Bupati Waropen. Pelaksana tugas PLT Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bernard Wonatore SE menuturkan, sebanyak 360 mahasiswa akhir studi dan 255 tokoh agama menerima dana hibah dari pemerintah Waropen yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Papua.
2: Pertama, mahasiswa akhir studi, terdiri dari mahasiswa umum sebanyak 347 orang, mahasiswa kedokteran sebanyak 13 orang, total 360 orang. Sumber pembiayaan Dana Otonomi Khusus Blockchain 1% sebesar 2 miliar rupiah. Dengan klasifikasi pembayaran sebagai berikut. Mahasiswa umum sebesar Rp5.350.000 per orang. Mahasiswa kedokteran sebesar Rp10.000.000 per orang.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menyampaikan, pemerintah daerah Waropen memberikan bantuan hibah kepada mahasiswa studi akhir dan keagamaan untuk meringankan masalah kesulitan biaya yang selama ini dihadapi.
3: Kemudian hibah bagi studi akhir mahasiswa itu sebanyak ada di sana 2 miliar. Itu diserahkan kepada baik itu D3, D4, S1 sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh staf. Kita memberikan bantuan ini bukan menyelesaikan masalah, tapi memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Jadi masalah itu kita tanggung sama-sama. Jadi ada tugasnya gereja, tugasnya mahasiswa, ada tugasnya kita, pemerintah.
1: Regina Wondiboy, salah satu perwakilan mahasiswa studi akhir Unipa Manukwari Papua Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Waropen yang telah menyalurkan bantuan hibah studi akhir. Penyerahan dana hibah secara simbolis tersebut disaksikan langsung Wakil Ketua 3 DPRK Waropen Simpson Boari, Kabak Ops Polres Waropen AKP Fritz Arera Esos, Perwira Penghubung Kodim 1709 Yawa Mayor Infantri Marsemuel Makanwai, tokoh agama dan pejabat pemerintah daerah. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen Papua, Tabina Rumpaidus, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Kota Sejuta Baka Waropen, pemerintah Kabupaten Waropen salurkan bantuan sosial untuk masyarakat rentan. Informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen Selasa 13 Oktober 2026 dengan menyasar masyarakat miskin lanjut usia, penyandang disabilitas terlantar, keagamaan, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Waropen Julius Parantaruka SIP mengatakan, penyaluran bantuan tersebut bertujuan memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Program ini mencakup hibah, lembaga keagamaan, bantuan bahan makanan dan sandang bagi lansia serta penyandang disabilitas terlantar, bantuan kedaruratan, bantuan bagi komunitas adat terpencil, KAT, serta pembinaan kepada panti asuhan.
4: Tujuan kegiatan ini adalah yang pertama tujuan umum terlaksananya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Tujuan khusus yang ingin kita capai yang pertama adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan masyarakat rentan, memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan mencegah keterlantaran dan kemiskinan ekstrim. Nama kegiatan kita di siang hari ini yaitu penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Randus Franciscus Caverius Mote, MSI, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran atas pelaksanaan program tersebut. Ia meminta penerima manfaat tidak hanya melihat besar atau kecilnya bantuan, namun memahami penyaluran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5: Atas nama pemerintah Kabupaten Waropen, saya menyampaikan apresiasi sekali lagi kepada Kepala Dinas Sosial dan seluruh jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Ini memang merupakan bagian yang memberikan perhatian dan dukungan kami pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh penerima bantuan yang mau

0: UN Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Pendengar Warta Berita ini sedang ada ikuti bersama Radio Republik Indonesia, Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar DPRK Waropen apresiasi pemerintah daerah salurkan bantuan dana hibah kepada 360 mahasiswa dan 255 tokoh agama. Informasi kembali dilaporkan Tabinda Rumpaidus.

0: Ya, kita ke informasi selanjutnya. Dukcapil Waropen dorong warga manfaatkan identitas digital. Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Waropen mendorong masyarakat memanfaatkan identitas kependudukan digital IKD untuk mempermudah akses layanan administrasi kependudukan. IKD dinilai penting karena dapat menyimpan berbagai informasi kependudukan dalam satu aplikasi di telepon pintar. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore menuturkan, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan tanpa harus selalu membawa dokumen fisik atau membuat salinan berulang kali. Dikatakan, aplikasi tersebut dapat mendukung kebutuhan administrasi masyarakat melalui dari kartu keluarga hingga informasi kelahiran yang diperlukan untuk berbagai keperluan pelayanan publik.
2: Untuk IKD ini nanti setelah keluarnya pada Undang-Undang 23 2006 ini, itu IKD ini sudah sangat penting sekali. Jadi macam contoh saya punya yang ada, yang nanti tersistem sampai di bank-bank, sampai ke di kepolisian, nanti sampai kepentingan dapodik dan lain. Jadi IKD ini dia jalan, kita jalan dua, kita punya yang ada dalam aplikasi dalam HP. Tapi kalau KTP kan cuma KTP doang saja, tapi kalau aplikasi ini sudah lengkap.
1: Yosefus mengatakan pemanfaatan IKD juga berpotensi mempermudah proses administrasi lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan pelayanan sosial. Integrasi data kependudukan dibutuhkan agar proses verifikasi identitas masyarakat dapat dilakukan secara lebih mudah dan terhubung dengan sistem yang digunakan masing-masing instansi.
2: Karena syarat-syarat yang lain itu nanti tinggal nanti kita punya admin mereka yang nanti tinggal lengkap. Yang penting punya HP Android itu sudah. Karena KTP apa yang penting pernah sudah melakukan perekaman, sudah datang di Dukcapil, artinya punya track kependudukan sudah lengkap, tinggal masuk saja ke situ. Baik, kepada seluruh warga masyarakat secara khusus di Kabupaten Waropen ini, bahwa bicara tentang track kependudukan ini itu hal yang sangat dibutuhkan, bagian daripada pelayanan dasar yang sangat penting. Bahwa kalau kita bicara dapodik, semua telah terintegrasi. Jadi anak-anak mau sekolah apa tuh, akte kelahiran semua tuh dia terintegrasi itu di pendidikan sampai ke kesehatan dan lain semua harus melalui kependudukan. Bicara bansos, dia terintegrasi ke dinas sosial. Bicara BPJS, kesehatan, sampai juga dengan nanti data KPU.
1: PLT Dukcapil Waropen Yosefus Wonatore mengingatkan kelengkapan administrasi kependudukan semakin penting seiring penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Ia mencontohkan kebutuhan calon anggota TNI, Polri maupun peserta sekolah kedinasan yang harus memenuhi persyaratan administrasi dan memastikan data kependudukannya sesuai. Dukcapil Waropen berharap masyarakat semakin memahami pentingnya dokumen kependudukan yang lengkap dan valid, sekaligus mulai memanfaatkan layanan digital yang tersedia. Langkah tersebut diharapkan mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, terintegrasi, dan efisien bagi masyarakat di Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar DP3A KB Waropen tangani 13 kasus kekerasan perempuan dan anak sepanjang tahun 2026.

0: Informasi dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Waropen mencatat sebanyak 13 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2026. Kasus tersebut meliputi kekerasan dalam rumah tangga KDRT, pelecehan seksual, pemerkosaan, serta kasus yang melibatkan anak di bawah umur. DP3AKB Waropen memberikan pendampingan kepada korban dengan mengutamakan perlindungan serta kerahasiaan identitas. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala DP3AKB Waropen, Dina Samori, di ruang kerjanya Selasa 13 Oktober 2026.
2: Di tahun 2026 ada 13 kasus. Yaitu kasus KDRT, kasus pencurian anak di bawah umur, kasus pelecehan seksual, kasus pemerkosaan, dan juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Kasus yang pertama, kasus KDRT itu sudah dilakukan mediasi bersama Satreskrim, yaitu sudah selesai. Kalau kasus pencurian di bawah umur, penyelesaiannya dilakukan secara diversi dan didampingi oleh kuasa hukum dari Bapak Serui melalui Zoom karena anaknya masih di bawah umur.
1: Dalam penanganannya, DP3AKB juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Waropen untuk menangani laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dina menambahkan, korban dapat melapor secara langsung atau dijemput petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA. Setelah mengisi formulir administrasi, korban akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan, mulai dari layanan hukum, medis, hingga rehabilitasi dan penguatan psikologis.
2: UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, saat ini bekerja sama dengan Satreskrim pada unit PPA Polres Waropen dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, tetapi juga kasus kekerasan terhadap perempuan. Jadi selama ini mekanisme atau alur penanganan kekerasan terhadap perempuan pada UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu ada alurnya. Jadi korban juga bisa datang langsung untuk melapor, tetapi juga korban juga bisa dijemput oleh petugas UPTD PPA. Setelah itu korban bisa mengisi formulir yang sudah disediakan untuk menjadi administrasi pada UPTD PPA.
1: Dina juga mengatakan untuk layanan hukum korban dapat didampingi menuju Polres agar kasusnya diproses lebih lanjut. Sementara itu korban yang membutuhkan penanganan medis akan dirujuk ke puskesmas terdekat. Adapun pendampingan rehabilitasi dilakukan petugas UPTD PPA melalui pembinaan dan penguatan agar korban dapat menghadapi situasi yang dialami tanpa terus dibayangi rasa cemas. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, Warta Yapen Waropen. Kita masih dari Kota Sejuta Baka Waropen, kita kembali ke daerah Kepulauan Yapen di mana Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen dorong pembuatan kerajinan lokal. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
3: Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen terus mendorong masyarakat, khususnya kelompok mama-mama dan pemuda, untuk aktif membuat kerajinan tangan khas Yapen. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen, Nicholas Peterson Imbiri SPD, mengatakan tujuan utama pembuatan kerajinan ini adalah untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah. Kerajinan tangan seperti noken, kulit kayu, ukiran, gelang, dan anyaman kabila, perahu hias adalah identitas budaya Yapen Ini menjadi oleh-oleh khas yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Serui. Selain itu, tujuan pembuatan kerajinan ini adalah untuk melestarikan budaya lokal dan kearifan lokal sehari-hari, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat sehingga menciptakan lapangan kerja baru, menambah daya tarik wisata dan menjadi souvenir unggulan Kabupaten Kepulauan Yapen. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Nicholas Imbiri, pihaknya berharap dengan adanya kerajinan lokal, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan alam teluk wisata di kawasan Kepulauan Yapen, tetapi juga membawa pulang cerita budaya Yapen. Dinas Pariwisata juga akan memberikan pelatihan dan bantuan pemasaran agar kerajinan masyarakat Yapen bisa tembus pasaran nasional. Hengki Wapai melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi terakhir. Pedegar Dinas Sosial Waropen catat sebanyak 6.754 keluarga penerima manfaat menunggu penyaluran bantuan sosial. Informasi dari Kota Sejuta Baka Waropen dilaporkan Tabinda Rumpaidus.
1: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Sosial terus menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Waropen, Julius Parantaruka, dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Waropen tahun 2026 yang berlangsung di lantai 2 Gedung Klasis GKI Waropen siang kemarin mengatakan, hingga Juni 2026, bantuan sosial dari pemerintah pusat telah menjangkau 5.602 keluarga penerima manfaat KPM. Sementara itu, bantuan untuk triwulan 3 periode Juli hingga September 2026 masih dalam proses penyaluran dan diharapkan segera diterima 6.754 KPM. Dikatakan penyaluran bantuan bersumber dari APBD Kabupaten Waropen, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2: Yang disalurkan dari APBD Kabupaten Waropen bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan di Kabupaten Waropen, dari Pemerintah Pusat juga melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menyalurkan bantuan Januari sampai dengan Juni kepada masyarakat miskin sejumlah 5.623 KPM atau keluarga penerima manfaat. Dan untuk triwulan 3, bulan Juli sampai September, ini masih dalam proses dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat, itu akan disalurkan kepada 6.754 keluarga penerima manfaat.
1: Selain bantuan sembako dan program Keluarga Harapan PKH, pemerintah juga memberikan dukungan melalui jaminan kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan di Waropen sebanyak 26.000 penerima jaminan kesehatan. Julius menegaskan pentingnya pendataan yang akurat agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Dan juga selain bantuan sembako, dan PKH, juga bagi masyarakat miskin di Kabupaten Waropen sebanyak 26.000 peserta PBI jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau disebut dengan kartu KIS gratis yang dibayarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin itu yang kami sampaikan juga, bahwa selain pemerintah daerah, kita juga dari pemerintah pusat memberikan bantuan.
1: Ia mengajak pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD, tokoh masyarakat, dan tokoh gereja untuk bersama-sama menverifikasi data warga miskin dan rentan sesuai data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. PLT Kepala Dinas Sosial Waropen, Julius Parantaruka, mengatakan data yang valid menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, termasuk bagi warga jemaat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita warta Yaman Waropen Radio Republik Indonesia Serui di Lintas Serui Pagi. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas pagi ini, saya Hans Mansai mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semua warga masyarakat Kota Serui.

Ya, pendengar masih bersama program Satu Serui by 96.4 FM Serui pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dan moga saja kita semua masih dalam kondisi sehat-sehat selalu. Tetap semangat dan selamat memulai kembali aktivitas Anda ya di edisi hari ini. Apapun rencana Anda, aktivitas Anda di hari ini semoga saja berjalan lancar. Pukul 6:38 waktu Indonesia Timur menyapa seluruh warga masyarakat Kota Serui dengan berbagai rutinitasnya pagi ini. Mumpung Kota Serui pagi ini cuacanya lagi cerah ya, yang pastinya mendukung kita semua dalam jalani segala aktivitas di hari ini. Pada hari kebersamaan Anda pendengar, kita masih hadirkan berbagai program acara siar ya, bersama program Satu RRI Serui untuk Anda hingga siang nanti di kebersamaan kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, ragam informasi juga hiburan jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur kami hadirkan untuk Anda. Dan nantinya rangkuman berita juga dapat hadir di Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang pada pagi hari ini sudah atau hendak menjalani segala rutinitas, tetap semangat untuk Anda. Jangan lupa mengucap syukur dan beranjaklah dengan semangat Anda.

Sama dengan masih bersama program Status Rui dari kawasan Jalan Patimura. Kami terus menjawab Anda dengan berbagai rutinitas Anda di pagi hari ini. Semangat pagi, salam sehat dan selamat jalani segala aktivitas Anda. Pendengar, benarkah media sosial mengganggu ketenangan anak muda Indonesia saat ini? Sebagai upgrade informasi seputar healthy, gaya hidup dan kesehatan untuk Anda, berbagi informasi dari laman atau portal respirri.co.id. Nah, pendengar, pernah nggak merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba minder setelah melihat pencapaian orang lain di media sosial? Atau mungkin Anda merasa tertinggal hanya karena teman sebaya Anda terlihat lebih sukses, nah lebih bahagia, bahkan memiliki kehidupan yang tampak sempurna. Jika pernah, kamu tidak sendirian. Sama dengar, media sosial kini menjadi bagian dari keseharian anak muda Indonesia. Dari mencari hiburan hingga mengikuti tren terbaru, semuanya bisa dilakukan hanya dengan menggulir layar ponsel. Namun, di balik kemudahan itu, ada hal yang sering luput disadari. Nah, kebiasaan mengkonsumsi konten tanpa henti bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya. Terjebak dalam kehidupan orang lain. Nah, pendengar, salah satu hal yang membuat media sosial melelahkan secara emosional adalah kebiasaan membandingkan diri ketika melihat teman mendapatkan pekerjaan impian, pergi berlibur, atau meraih prestasi. Sebagai anak muda, mungkin merasa hidupnya berjalan lebih lambat. Padahal, apa yang terlihat di media sosial hanyalah potongan kehidupan seseorang. Nah, oleh karena itu, pendengar, orang-orang cenderung membagikan momen terbaik, bukan seluruh perjuangan, kegagalan, ataupun masalah yang mereka hadapi. Jika terus membandingkan kehidupan nyata dengan tampilan terbaik orang lain, rasa percaya diri bisa perlahan menurun. Nah, sementara itu, kalian juga bakal merasa takut akan ketinggalan tren dan informasi. Pernah nggak merasa harus selalu membuka media sosial karena takut kelewatan atau melewati sesuatu? Nah, perasaan ini dikenal sebagai fear of missing out atau FOMO, yaitu kekhawatiran ketika merasa orang lain sedang mengalami sesuatu yang menarik tanpa melibatkan diri kita. Nah, FOMO atau fear of missing out dapat membuat anak muda terus memeriksa notifikasi, mengikuti tren yang sebenarnya tidak diminati, bahkan merasa sangat gelisah ketika jauh dari ponsel. Nah, ini akibatnya waktu untuk beristirahat pun atau menikmati kehidupan secara langsung bisa saja sangat-sangat terganggu. Nah, bukan hanya soal durasi atau tetapi juga konten, menghabiskan waktu lama di media sosial tidak selalu berdampak buruk. Banyak anak muda memanfaatkannya untuk belajar, mencari inspirasi, membangun relasi, hingga mengembangkan usaha. Nah, pendengar, yang perlu diperhatikan adalah jenis konten yang dikonsumsi, bahkan perasaan setelah mengaksesnya. Konten yang memicu perbandingan sosial, komentar negatif, perundang siber, ataupun berita yang terus-menerus mengkhawatirkan dapat menambah beban pikiran bagi Anda.

Nah, karena itu penting sekali ya, penting untuk mengenali perubahan suasana hati setelah bermain media sosial. Jika seseorang justru merasa minder, gelisah, ataupun tidak puas dengan dirinya sendiri di setiap kali selesai menggulir layar, mungkin sudah waktunya mengevaluasi kebiasaan digitalnya. Nah, mengembalikan kendali atas diri sendiri. Yang pasti ya, mengurangi kecemasan akibat media sosial tidak selalu berarti harus menghapus semua akun. Langkah sederhana dapat dimulai dengan membatasi waktu penggunaan, menonaktifkan notifikasi yang tidak penting, serta berhenti mengikuti akun yang membuat diri Anda terus merasa tidak cukup baik. Nah, selain itu, luangkan juga waktu untuk beraktivitas di luar layar, seperti berolahraga, berbincang langsung dengan teman, atau melakukan hobi-hobi lain. Nah, jangan lupa menjaga waktu tidur Anda karena kebiasaan menggunakan ponsel hingga larut malam dapat sangat mengganggu kualitas istirahat Anda. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk terhubung, bukan ukuran untuk menentukan nilai diri. Nah, kehidupan setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing, sehingga tidak semua pencapaian harus dibandingkan. Jadi, benarkah media sosial membuat anak muda Indonesia kini semakin cemas? Nah, jawabannya media sosial bisa menjadi salah satu faktor ya yang mempengaruhi kecemasan. Tetapi, dampaknya tidak sama bagi setiap orang dan tidak bisa disimpulkan hanya dari kebiasaan menggunakannya saja. Nah, hal terpenting bukan sekedar seberapa lama kita berada di dunia digital, melainkan bagaimana dunia digital itu mempengaruhi pikiran serta perasaan kita. Sebab apa? Sebab di tengah derasnya informasi dan kehidupan orang lain yang terus muncul di layar, kita tetap perlu memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat, bertumbuh, bahkan menikmati kehidupan nyata tanpa merasa harus selalu mengejar siapapun.

Nah, ini sebagai informasi bagi Anda ya, yang mungkin saat terbangun di pagi hari langsung memegang HP. Jangan langsung pegang HP ya, lakukan beberapa hal penting setelah bangun tidur. Nah, ini menjadi informasi penting juga bagi Anda, dan masih dari laman portal resmi ready.co.id. Kebiasaan membuka ponsel sesaat setelah bangun tidur, ternyata bisa saja membuat pagi Anda terasa terburu-buru. Alih-alih langsung mengecek pesan, media sosial, ataupun berita, ada beberapa kegiatan sederhana yang bisa dilakukan agar tubuh, bahkan pikiran kita lebih siap untuk memulai aktivitas. Nah, yang pertama, minumlah segelas air putih setelah bangun tidur untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita setelah beristirahat semalaman. Yang kedua, rapikan tempat tidur Anda. Nah, kebiasaan sederhana ini dapat membuat kamar terasa lebih rapi sekaligus menjadi awal yang baik untuk memulai hari. Ketiga, lakukanlah perenggangan ringan selama beberapa menit untuk membantu membuat tubuh Anda lebih rileks dan tidak kaku saat beraktivitas nanti. Keempatnya, membuka jendela atau keluar sebentar untuk mendapatkan udara segar di pagi hari. Dan hal ini dapat menjadi cara sederhana untuk menyegarkan diri kita ya. Kelima, luangkanlah waktu untuk berdoa atau menenangkan pikiran kita sebelum memulai berbagai rutinitas atau aktivitas kita. Nah, pendengar, dengan melakukan 5 kebiasaan sederhana ini, pagi hari kita bisa dimulai dengan lebih tenang dan sangat-sangat teratur. Nah, setelah tubuh dan pikiran kita pun siap, barulah ponsel digunakan untuk mengecek pesan atau kebutuhan penting lainnya.

Ya, pendengar, demikian beberapa upgrade informasi kami hadirkan untuk Anda ya, yang pastinya menambah agenda informasi kita bersama untuk edisi hari ini di 16 Oktober 2026. Ya, pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, beberapa persembahan hiburan pagi masih akan kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana aktivitas pagi, semangat pagi, dan salam sehat untuk kita semua.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya?

Iya, 59 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan tak bergegar, sesaat lagi kami hadirkan ke ruang Dirada Warta Berita Sentral, dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi, disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta, Warta Berita Pro 3 RRI. Pukul 7 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi pendengar dari Beda Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Dan mengawali warta berita pagi ini, kami hadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap 20 orang dan menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1 miliar rupiah terkait operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Sementara Paus Leo 14 menjalani fisioterapi dengan kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi paru-paru pada Selasa lalu dalam menangani tumor ganas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mengapresiasi kemajuan Indonesia menurunkan angka kelaparan menjelang Hari Pangan Sedunia yang berlangsung pada tanggal 16 Oktober 2026 hari ini. Sekaligus menyerukan perluasan inovasi meningkatkan akses pangan bergizi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan korupsi. Kita awali informasi dari sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN yang diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut dilakukan dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan bulan September lalu. Selengkapnya dari Yogyakarta disampaikan Rosian Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu, gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setio Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setio Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Kita beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Zarotin Aljana menyampaikan selengkapnya.
3: Tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi El Nino masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Fenomena ini berpotensi mengurangi curah hujan dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan, El Nino saat ini berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh indeks anomali suhu yang mencapai positif 3. 3,7. BMKG juga mencatat 61,08% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami kemunduran awal musim hujan. Meski demikian, puncak musim hujan sebagian besar wilayah diperkirakan tetap berlangsung pada Desember hingga Februari mendatang.
3: Nah, tapi teman-teman yang perlu kita pahami, El Nino dan musim itu dua fenomena yang tidak sama, gitu ya. Tapi saling mempengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidak adanya El Nino, ya. Nah, jadi walaupun El Nino masih bertahan sampai awal 2027, tapi seiring dengan mulai masuknya musim penghujan di Indonesia yang secara bertahap ya, tidak serempak masuknya musim hujan di Indonesia, maka dampak El Nino itu juga akan semakin berkurang.
4: Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendeteksi penurunan kualitas udara akibat karhutlah di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Berdasarkan pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masuk kategori tidak sehat hingga berbahaya akibat tingginya konsentrasi PM2,5. Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH, Nixon Nakpahan menyebut, Jambi dan Sumatera Selatan mengalami pencemaran udara yang perlu diwaspadai. Kondisi serupa juga terdeteksi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan.
5: Di beberapa provinsi di Sumatera Barat akhir-akhir ini sudah mengalami kualitas udara tidak sehat untuk parameter PM2,5, dan kemudian Riau itu sudah pada kualitas udara sangat tidak sehat untuk parameter PM2,5. Provinsi Jambi itu sudah pada posisi status kualitas udara sangat tidak sehat, bahkan berbahaya untuk parameter PM2,5. Sumatera Selatan itu mayoritas pada kualitas udara tidak sehat, sangat tidak sehat, bahkan berbahaya juga untuk parameter PM2,5.
4: KLH mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan demi menjaga kesehatan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan perkembangan penanganan karhutla di instansi terkait. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan bulan Oktober. Dan kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca terutama di daerah titik Karhutla dengan areal kebakaran luas. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
1: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
2: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksana operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung.

0: Anda lihat, saya tidak orang yang suka pamer. Tapi saya insya Allah akan bekerja tuh
1: dan akan jalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa sepak presiden ya sebagai pimpinan saya.
2: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.

0: Kita ke informasi dari Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Arianto Wibowo yang meninjau sejumlah kopdes dan yang sudah beroperasi di wilayah Banyumas. Ia bahkan menyoroti keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Purwokerto, Yanuar Adi menyampaikan.
1: Sangat terbantu, harganya juga lebih murah.
2: Ketersediaan barang subsidi dengan harga kau menjadi salah satu perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP saat meninjau operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKP di Kabupaten Banyumas, meski bangunan, perlengkapan, kendaraan, dan stok barang dinilai sudah tersedia. Keberlanjutan pasokan menjadi tantangan agar koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Wakil Kepala BPKP Arianto Wibowo mengatakan, pihaknya mengunjungi 5 KDKMP di Banyumas, yakni 3 koperasi di Kecamatan Sokaraja dan 2 lainnya di Kecamatan Baturaden. Dari hasil peninjauan, secara umum fasilitas dan operasional awal koperasi sudah berjalan. Namun ia menyoroti ketersediaan barang subsidi yang banyak diminati beras stabilisasi pasokan dan bahan pangan atau SPHP, pupuk subsidi, serta LPG.
3: Kami berharap tentunya lebih kreatif lah, mana-mana yang memang betul-betul dibutuhkan itu bisa ada di sini. Dan tentunya kami berharap dengan adanya KDKMP ini, nanti masyarakat bisa lebih terbantu.
2: Sementara itu, salah seorang warga Purwosari, Kecamatan Baturaden, Muniroh, mengatakan dirinya memilih berbelanja di KDKMP karena harga sejumlah barang lebih murah dibandingkan toko lain. Saat ditemui RRI, dia membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, mulai dari minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, hingga margarin. Dia mencontohkan gula pasir yang dibelinya di KDKMP seharga Rp17.500, sedangkan di tempat lain bisa mencapai Rp19.000.
4: Gula pasir, minyak juga lebih murah di sini.
2: Berapa ini harganya?
4: Ini gula pasir cuma Rp17.500, kalau ini cuma Rp15.700.
2: Kalau yang di tempat lain?
4: Ini bisa sampai 19.
2: Hal senada disampaikan Ruci, warga yang membeli minyak goreng dan tepung di KDKMP. Menurutnya, harga yang ditawarkan KDKMP cukup terjangkau sehingga membantu masyarakat di lingkungan sekitar.
5: Ya, harganya lumayan terjangkau. Ini sangat membantu.
2: Ini belanja apa saja?
5: Ini minyak sama tepung.
2: Sebelumnya sudah pernah belanja di sini?
5: Sudah.
2: Iya. Sama belanja ini juga?
5: Iya, minyak.
2: Kalau dibandingkan dengan tempat lain mungkin kenapa?
5: Ya, di sini lebih murah daripada di toko yang lain.
2: Melalui pengawasan dan evaluasi tersebut, BPKP berharap KDKMP dapat berkembang menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, sekaligus mendorong potensi ekonomi lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota yang lain bisa beli di situ, gitu. Jadi masing-masing harus begitu.

0: Kita ke informasi dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang bersama Wakil Bupati Mahani Linda Pratiwi melakukan serap aspirasi masyarakat di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko. Banyak usulan dari masyarakat dalam kegiatan tersebut, antara lain adalah di kalangan petani. Dari Surakarta, Adam Susanto punya informasinya.
1: Sangat kekeringan sekali, tapi kita kan pada hujan, Bapak. Karena tidak punya das atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten kembali menggelar Sambung Roso yang merupakan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat serta menyerap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan juga mencari jalan keluarnya. Sambung Roso tersebut berlangsung di Desa Nangsri, Kecamatan Manis Rengko, Kabupaten Klaten. Berbagai persoalan muncul dalam

0: kegiatan itu yang disampaikan oleh masyarakat, baik terkait pembangunan, fasilitasi kegiatan, disabilitas, PKK, dan juga persoalan pertanian. Sumarno, salah seorang ketua kelompok tani setempat, mengatakan di wilayah Desa Nangsiri terdapat kurang lebih 35 hektar lahan pertanian yang hanya mengandalkan tada hujan untuk menggarap lahan pertanian, sehingga saat musim kemarau seperti sekarang ini tidak dapat suplai air. Mereka berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten dapat memberikan fasilitas sumur dalam untuk pengairan sawah mereka.
1: Yang luasannya sekitar 95 hektar itu di sini terang kekeringan, Pak. Kami mohon kepada Bapak supaya memberikan suatu sumur bor atau sumur pantai begitu, Bapak. Kedalaman sekitar 15 sampai 20 meter ini sini sangat kekeringan sekali. Jadi kita kan pada hujan, Bapak. Kan tidak punya gas atau daerah airan sungai kita nggak punya, mengandalkan hujan, Pak.
0: Harapannya dengan adanya fasilitasi sumur dalam atau sumur pantek dari pemerintah Kabupaten Klaten itu, nantinya para petani dapat mengolah lahan pertanian saat musim kemarau, sehingga para petani juga akan semakin sejahtera. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo yang didampingi Wakil Bupati Klaten Mahani Yulinda Pratiwi menyatakan berbagai aspirasi masyarakat akan segera ditindaklanjuti untuk tahun ini. Namun bila tidak memungkinkan, maka penganggarannya akan dilakukan tahun depan.
2: Banyak aspirasi dan ada berbagai macam, mulai dari pertanian, sosial kemasyarakatan, sampai dengan bagaimana wajah desa pengen dirubah. Ya insya Allah nanti kami berdua satu persatu coba hadirkan, ada yang barangkali bisa kami hadirkan tahun ini, tapi memang beberapa masih butuh penganggaran di tahun-tahun mendatang. Tapi prinsipnya monggo bareng-bareng kita semangat terus, meskipun dengan segala keterbatasan harus tetap semangat dalam rangka sarang-sarang bangun desa.
0: Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati di Desa Nangsiri Manis Renggo Klaten juga menyerahkan berbagai bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga menghadirkan berbagai layanan untuk masyarakat seperti halnya kesehatan, kependudukan, sosial, dan juga perbankan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dari Surakarta, kita bergeser ke Gorontalo. Keluhan antrean Pertalite di kota Gorontalo mendorong masyarakat meminta pengawasan distribusi BBM bisa diperketat. Dari Gorontalo disampaikan oleh Rehan Datau.
4: Antrean Pertalite di sejumlah SPBU di kota Gorontalo masih menjadi keluhan masyarakat. Dalam program Halo RRI, salah satu warga Gorontalo, Wahid, meminta pemerintah segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya, stok BBM di Gorontalo tidak langka tetapi lebih banyak dijual kepada pengecer bensin di pinggir jalan. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar penyaluran BBM tepat sasaran. Wahid meminta pengawasan distribusi BBM diperketat untuk mencegah antrean panjang kendaraan.
5: Dari setelah buka, Pak, sampai malam, kasihan untuk pengendara sepeda motor yang butuh dengan BBM, susah, Pak, memperoleh BBM Pertalite. Yeah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh Depo Pertamina, Hiswana Migas. Contoh lagi satu lagi. Masalah solar. Ini solar hanya diperuntukkan kepada bukan konsumen, tapi kepada tengkulak-tengkulak yang punya trek, yeah. Dia bolak-balik. Kemudian itu solar itu dijual sampai 7.000 sampai 8.000. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini yang harus ditegakkan oleh Depo Pertamina dengan Hiswana Migas.
4: Sementara itu, Pertamina Patraniaga melakukan pengawasan rutin terhadap penyaluran BBM di seluruh SPBU Kota Gorontalo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan hasil pengawasan menemukan dua SPBU di Kota Gorontalo melakukan pelanggaran dalam penyaluran Pertalite. Kedua SPBU tersebut dikenai sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama 14 hari.
6: Penghentian sementara untuk penyaluran Pertalite di dua SPBU di Kota Gorontalo, yaitu di SPBU 749-6223 yang berlokasi di Jalan HB Jasin di Kelurahan Tomulabotau. Yang kedua adalah SPBU 749-6103 yang berlokasi di Jalan Mayor Dula, Kelurahan Talumolo. Ya, kedua SPBU tersebut dikenakan sanksi penghentian sementara penyaluran Pertalite selama total 14 hari untuk masing-masing SPBU dengan jadwal pelaksanaan yang diatur secara bergantian dan terukur sehingga pemberian sanksi tetap dapat dilaksanakan tanpa mengganggu kontinuitas penyaluran BBM di Kota Gorontalo.
4: Pertamina juga akan memantau stok antrean serta mengoptimalkan jadwal distribusi. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu masyarakat saat mengisi BBM. Masyarakat berharap pelayanan Pertalite di Kota Gorontalo segera kembali lancar. Dari Gorontalo, Rehanda Tau melaporkan.

0: Kelangkaan bahan bakar minyak dan BBM di Bali juga memerlukan langkah keterbukaan informasi dari pemerintah yang dinilai menjadi kunci agar masyarakat bisa semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian bahan bakar minyak yang terjadi di sana. Ayurini melaporkan dari Denpasar.
1: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
2: Panjangnya antrian pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogyanya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
1: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
2: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantre membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrian panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
3: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.

Informasi tadi menutup warta berita dan membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Kami akan hadirkan semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Nama saya Zubar Amrullah. Saya mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman dengan adanya Sekolah Rakyat. Menurut saya itu program yang cukup bagus menurut saya, karena Sekolah Rakyat ini kan program yang menggratiskan 100% untuk siswanya, untuk para siswanya, dan bahkan di situ ada asramanya. Itu ada untuk kalau nggak salah ada yang untuk SMP, SMA gitu kan. Jadi menurut saya itu program yang baik gitu. Karena banyak di luar sana teman-teman kita yang mungkin susah untuk mendapatkan akses pendidikan gitu. Tapi dengan ada Sekolah Rakyat, kita semua bisa merasakan indahnya menuntut ilmu gitu kan. Karena setiap orang itu berhak untuk bisa menuntut ilmu. Jadi menurut saya Sekolah Rakyat ini program yang baik.
2: Asalnya dari Purwokerto, bagi saya Sekolah Rakyat itu sangat pentingnya, sisi positifnya itu jadi untuk anak-anak yang tidak berkecukupan dan putus sekolah seperti itu bisa mengenyam dunia pendidikan secara gratis.
3: Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Suciarin dari Purwokerto. Saya sangat mendukung sekali program pemerintah dalam Sekolah Rakyat, karena Sekolah Rakyat itu ikut membantu mencerdaskan bangsa, terutama generasi-generasi muda yang putus sekolah. Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, mudah-mudahan masa depan kita akan lebih cerah, lebih maju, dan lebih maju lagi. Sukses selalu untuk Indonesia Merdeka.
4: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
8: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Serius Sarto bersama Anda pagi hari ini di tanggal 16 Oktober 2026. Dan tentunya berbagai informasi sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda dari Studio Pro 3. Dan pagi hari ini saya punya beberapa informasi dari wilayah timur yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Warta Nusantara Pagi akan menghadirkan informasi dari Bovendigul berikut ini. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dan mendorong pemerintah menghimbau masyarakat Bovendigul agar selalu memakai masker saat keluar rumah serta membatasi aktivitas di luaran. Selengkapnya ada Agustina Yuniarsi yang menyampaikan informasi lengkapnya.

0: Agustina, silakan informasi Anda.
1: Punya keluarga alergi, untung ada Alersir.
2: Pendengar, situasi kabut asap yang masih melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan dan lahan terus menjadi perhatian serius. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan melindungi diri dari dampak buruk asap yang semakin tebal dan berlangsung cukup lama ini. Dr. Nirmala Pombaile dari Puskesmas Tanah Merah menyampaikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik ini. Ia mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul untuk selalu waspada terhadap dampak kabut asap. Asap hasil kebakaran hutan dan lahan ini mengandung partikel-partikel halus yang jika terhirup terus-menerus dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Dijelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat, yakni selalu gunakan masker yang layak saat keluar rumah, terutama masker medis, kurangi aktivitas berat di luar rumah selama kabut asap masih tebal, anak-anak lansia dan penderita penyakit jantung serta paru-paru diharapkan tetap berada dalam ruangan, memperbanyak air putih dan mengkonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh, segera cari pertolongan medis jika mengalami gejala seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, atau pandangan kabur.
3: Untuk mewaspadai supaya jangan sampai kita terlalu banyak menghirup asap, usahakan kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah. Kalau aktivitas itu dilakukan kalau sangat-sangat perlu saja untuk keluar rumah. Terus dari kami di kesehatan juga ada peningkatan ya dengan kasus ISPA yang terjadi sekarang. Biasanya kan kita kasus biasanya dalam satu hari itu cuma 10, sekarang sudah meningkat. Rata-rata penyakit ISPA yang di Puskesmas kami itu meningkat sangat banyak akhir-akhir ini.
2: Jangan menganggap remeh karena paparan asap dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang. Mari lindungi diri dan keluarga. Sementara itu, Nia dari seorang masyarakat Bovendigul merasakan sendiri sudah beberapa hari udara terasa tidak seperti biasanya dan baunya pun menyengat yang mengakibatkan sering batuk dan mata terasa perih setiap kali mau keluar rumah. Tentu masyarakat sangat berharap agar semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, bisa bekerja sama. Jangan ada yang membakar lahan sembarangan. Kalau memang harus membakar, cari cara yang aman dan tidak merugikan orang lain. Ia juga menyampaikan agar kepada sesama masyarakat untuk patuh memakai masker.
4: Saya melihat di Kota Tanah Merah sepertinya tambah parah. Meskipun memang kurang lebih 3 hari kemarin sempat terlihat matahari dan ada sedikit perubahan, namun beralih ke sore hingga malam hari asap kembali menyelimuti Kota Tanah Merah hingga saat ini. Dari awal hingga saat ini kurang lebih berjalan seminggu, betul yang memang perlu dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya penggunaan masker dan juga membatasi aktivitas di luar ruangan, yang memang tidak hanya sekedar wacana tetapi perlu digalakkan dan juga diterapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dampak yang kita rasakan dari kabut asap ini banyak sekali ya, dari sisi kesehatan, kemudian juga ekonomi. Kita dibatasi untuk keluar rumah, namun seperti apa kita masyarakat yang juga kekurangan air di tengah musim kemarau. Kita memang harus mengambil air dari luar yang juga notabene tidak tersedia di dalam rumah. Nah, mau tidak mau kita harus keluar. Jadi itu yang menjadi tantangan dan juga
2: semoga kabut asap ini segera berlalu dan bisa beraktivitas dengan udara yang bersih lagi. Tentu kondisi kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan ini memerlukan kepedulian bersama. Selain melindungi diri, masyarakat juga diharapkan tidak menambah kerusakan lingkungan dengan membakar lahan secara sembarangan. Langkah kecil yang dilakukan ini akan berdampak besar bagi kesehatan dan masa depan kita semua. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Sentani Jayapura mengalami gangguan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang, terutama penerbangan menuju Wamena, Timika, dan sejumlah wilayah pedalaman lainnya. Arul Firmansyah akan menyampaikan informasi lengkap berikut ini.
1: Kabut asap yang melanda Papua akhir-akhir ini berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sentani. Akibat kabut asap tersebut, sejumlah penerbangan baik itu untuk angkutan penumpang maupun kargo harus mengalami penundaan ataupun keterlambatan. Hal ini dilakukan akibat terbatasnya jarak pandang yang aman, terutama di beberapa daerah tujuan seperti halnya di Wamena, Timika, dan sejumlah daerah lainnya yang terdampak kabut asap. Humas Bandara Sentani, Syahrial Sukanta Sembiring mengatakan, gangguan penerbangan akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang telah berlangsung sejak 10 Oktober yang lalu. Pihak bandara terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca dan jarak pandang aman di wilayah terdampak. Syahrial menjelaskan, keputusan untuk memberangkatkan maupun mendaratkan pesawat sangat bergantung pada kondisi jarak pandang dan rekomendasi berdasarkan informasi cuaca. Untuk itu, keterlambatan penerbangan dapat diperpanjang secara bertahap, biasanya dalam rentan waktu 2 jam sambil menunggu kondisi cuaca dinyatakan aman.
2: Kondisi hari ini ada beberapa flight yang delay dan ada beberapa flight kargo yang cancel. Jadi sekitar ada 7, untuk saat ini yang delay itu tujuannya lebih banyak ke Timika dan Wamena. Nah untuk yang kargo juga itu ada beberapa yang cancel, tujuannya ke Wamena juga. Selama kita koordinasi dengan BMKG, kejadian ini mulai dari tanggal 10 Oktober 2026 sampai sekarang. Nah kita masih berkoordinasi dengan BMKG juga terhadap kondisi cuaca pada hari ini juga. Sampai saat ini masih ada beberapa, mungkin nanti sampaikan teman-teman dari BMKG untuk cuacanya. Kalau untuk delay-nya akan berjenjang, biasanya 2 jam, nanti kalau memang kita akan pantau lagi kondisi cuacanya, kalau cuacanya sudah oke, nanti akan kita rilis penerbangannya.
1: Ditegaskan, manajemen Bandara Sentani tetap berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang, termasuk menyampaikan informasi secara menyeluruh mengenai perkembangan jadwal penerbangan dan perubahan yang terjadi akibat kabut asap. Adapun untuk gangguan penerbangan paling banyak terjadi untuk rute antar kabupaten di Papua, serta juga penerbangan perintis. Adapun untuk penerbangan dari arah barat, terutama dari Jakarta menuju Jayapura ataupun sebaliknya, sejauh ini tidak mengalami kendala berarti.
2: Kita pastikan dari sisi pelayanan tidak ada yang berkurang, dari sisi keamanan juga tidak ada yang berkurang. Nah, ini masih proses kita melihat visibility-nya, apakah bisa di take off-in ataupun di landing dari sana, dari Wamena maupun ke Jayapura. Dukungannya kita memberikan pelayanan yang terbaik, kita coba memberikan informasi yang utuh terhadap penumpang sehingga tidak ada yang miss dari kejadian kabut asap ini.
1: Terkait dengan itu, Syahrial mengimbau calon penumpang maupun para pengguna jasa di Bandara Sentani untuk terus memantau informasi terbaru dari maskapai, mengingat kondisi cuaca masih dapat terus berubah sewaktu-waktu, terutama di bandara tujuan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Warta Nusantara.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menyalurkan bantuan kepada para pengusaha untuk mendorong kemandirian dan pengembangan usaha di sektor peternakan. Selengkapnya kita simak laporan dari Roni Lololuan.
4: Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJ Sekda Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal, kelompok nelayan ayam dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
5: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau ditingkatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu, kami berharap ini jadi motivasi untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dari KAP yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar kita banyak. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan 100 ekor ayam petelur dengan pakannya di Makarun, kami akan serahkan sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para pemerintah. Kita tidak terkesan bahwa lepas tangan dan lain-lain, tetap akan mengawal, tetap akan mengawal kembali. Sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat, kalau ada sakit dan lain ini, dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di biar. Kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
4: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Frans Somnov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
6: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di bawah, khusus kelompok BMKM, jasa konstruksi itu kelihatan. Teman-teman bisa dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini, Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini, salah sekor, sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain bahwa terus kami mendukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
4: Usai penyerahan bantuan, dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.

0: Industri kemasan Indonesia diproyeksikan mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5-6% sepanjang tahun 2026. Peningkatan aktivitas perdagangan elektronik serta agenda ketahanan pangan nasional menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar komoditas tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Woi, maju, maju, serasi, macet.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 dan kita lanjutkan kebersamaan dalam informasi di Warta Nusantara pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Masyarakat Biak Nimfor diminta untuk membiasakan cuci tangan selama 20 detik dalam mengurangi resiko penularan penyakit. Arini Masihor yang punya informasi lengkapnya.
2: Memperingati Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia 15 Oktober 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mengajak seluruh masyarakat, khususnya keluarga dan sekolah, untuk menjadikan mencuci tangan pakai sabun sebagai kebiasaan hidup sehat yang tidak boleh diabaikan. Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Daud Nathaniel Duwiri, SKM MKES, menyampaikan, pencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu upaya termudah dan paling efektif mencegah berbagai penyakit menular. Ia menyebut, mencuci tangan pakai sabun dapat menurunkan risiko penyakit diare hingga 30-50%. Saat ini, angka kasus diare di Kabupaten Biak Numfor berada di angka 14%, yang menunjukkan kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh, namun perlu terus diperkuat.
3: Yang berisiko yaitu anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah mereka ini adalah kelompok rentan yang aktivitasnya sangat tinggi. Kita ketahui bersama, mencuci tangan pakai sabun itu dilakukan pertama sebelum makan, yang kedua salah satunya adalah setelah buang air besar, yang ketiga bisa setelah menjama atau memegang binatang ataupun benda-benda yang dampaknya akan menularkan penyakit, dan juga yang keempat mungkin sebelum tidur, itu cuci tangan, cuci kaki. Ini kan dampak untuk ketika malam kita tidur, kita tidak tahu apakah tangan kita ini bersih, bisa menyentuh organ tubuh kita yang lain, terutama misalnya mata ataupun mulut. Ini akan mengakibatkan penularan penyakit ketika kita tidak bisa menjaga atau mencuci tangan kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita. Itu merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan sehingga untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Irene Samberi SS MSC, menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program ini. Menurutnya, kebiasaan mencuci tangan patut diterapkan sejak dini, baik di rumah maupun di sekolah.
4: Tentunya kami akan selalu mendukung apapun program pemerintah yang baik untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Lalu kemudian untuk sekolah, kami menghimbau terutama untuk para kepala sekolah semua jenjang untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOSnya untuk menunjang fasilitas pendidikan tetapi juga kesehatan seperti fasilitas cuci tangan pakai sabun, sehingga ini menjadi pemanfaatan dana BOS yang maksimal untuk operasional di sekolah. Untuk orang tua, kami menghimbau untuk mendukung kegiatan di sekolah dengan memberikan contoh yang baik di rumah, sehingga apa yang kami lakukan di sekolah juga berdampak positif di rumah.
2: Kepala Sekolah SD YPK Sorido, Marcella Korwa, STHMPD, juga mengajak semua pihak untuk tidak menjadikan cuci tangan hanya sekedar kegiatan sesaat, melainkan perilaku yang melekat pada diri setiap anak.
5: Kepada Bapak-Ibu guru, orang tua siswa, dan juga masyarakat, semoga antusias anak-anak yang diajak untuk membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun itu jangan hanya menjadi kebiasaan mencuci tangan pakai sabun saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja anak itu berada, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi kita semua.
2: Diharapkan mencuci tangan pakai sabun bukan sekedar kebiasaan, tetapi investasi kesehatan termudah dan termurah bagi diri sendiri, keluarga, dan generasi mendatang, mulai dari rumah dan dimulai dari diri sendiri.
0: Warta Nusantara.
1: Wilayah Bangka Belitung punya potensi dalam mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kami jumpai rekan kami, Bus Tommy Ahmad.
6: Potensi hujan terhampir merata.
7: Wilayah Bangka Belitung berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang serta peringatan angin kencang periode sore hingga malam hari pada 15 hingga 17 Oktober 2026. Kondisi ini dipengaruhi fenomena pertemuan angin yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Selain itu, faktor lokal berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi, menyampaikan menyampaikan, kondisi hujan ringan diprediksi terjadi pada 15 dan 17 Oktober, sedangkan potensi hujan tinggi terjadi pada 16 Oktober besok.
6: Perakiran cuaca wilayah Bangka Belitung berpotensi terjadi hujan. Potensi hujan terhampir merata di wilayah Bangka Belitung. Potensi hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung, dan Belitung Timur.
7: Meskipun terjadi hujan, kondisi kering dan ancaman karhutla masih berpotensi terjadi khususnya di wilayah dengan curah hujan rendah dan kondisi tutupan lahan yang semakin kering. Pihaknya mencatat kondisi atmosfer dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas dengan sangat kuat memasuki dasarian 2 Oktober 2026. Menurutnya, berdasarkan prediksi, pada periode ini hujan hanya terjadi karena faktor lokal, sedangkan potensi musim hujan akan mulai terjadi pada awal November mendatang. Sementara PLT Kasatpol PP Kota Pangkal Pinang, Romi, menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut masih terjadi dengan intensitas 5 hingga 6 kasus.
8: Belum terjadi penurunan, masih ada lah kebakaran ini. Tapi lagi-lagi kan cepat koordinasi kita dengan pihak-pihak kepolisian, TNI, AD, kemudian yang lain-lain. Alhamdulillah masih bisa kita tanggulangi sampai hari ini. Kalau untuk intensitas berkisar di 5 sampai 6 kejadian.
7: Pihaknya bersama unsur terkait melakukan penanganan di lapangan. Masyarakat diminta berperan aktif mencegah dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan secara sembarangan. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, Anda kembali bersama program Satu Serui setelah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI juga Warta Nusantara Pagi. Ya, pendengar, Anda kembali bersama Pro Satu Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan masih menemani suasana aktivitas Anda. Satu jam ke depan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur kembali kita hadirkan program acara siar bersama program Satu RRI Serui.

Iya, saudara pendengar, masih bersama program Satu Serui dan masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Masih menemani aktivitas Anda, kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Berbagi informasi juga deretan hiburan masih bakal terus hadir untuk Anda, menemani suasana aktivitas pagi jelang siang Anda.

Ya, berikan berbagi update informasi berita populer saat ini untuk edisi 16 Oktober ya 2026. Kami hadirkan untuk Anda beberapa upgrade informasi berita seputar berita populer terkait gaya hidup, juga informasi teknologi untuk Anda.

Alvezi, saya itu dia masih terus menemani kebersamaan kita dan bergerak berbagi informasi seputar berita populer untuk Anda. Kami hadirkan masih dari laman portal resmi rri.co.id. Pendengar, berbicara tentang fitur privasi WhatsApp baru cegah akses data dari ponsel lain, ini menjadi prioritas bagi kita menjadi informasi teknologi ya. Di mana fitur privasi WA baru cegah akses chat dari ponsel lain. Nah, menjadi poin utama seperti Reichert chat membatasi akses lintas perangkat, fitur yang sedang diuji dan dirancang agar percakapan tertentu hanya dapat diakses melalui ponsel utama, bukan melalui WhatsApp web, komputer, tablet ataupun ponsel sekunder yang tertaut. Nah, terkait dengan privasi yang menjadi poin utama, privasi tetap perlu dijaga secara menyeluruh sambil menunggu peluncuran resmi. Pengguna disarankan untuk memeriksakan perangkat tertaut, mengaktifkan verifikasi dua langkah menggunakan kunci chat dan juga memperbaharui aplikasi secara berkala. Dengar dikutip dari laman portal resmi rri.co.id, WhatsApp kembali menjadi sorotan setelah menguji fitur privasi baru yang dirancang untuk memberikan perlindungan lebih terhadap percakapan pribadi para pengguna ya. Dan fitur bernama Reichert chat ini memungkinkan para pengguna membatasi akses ke chat tertentu agar hanya dapat dibuka melalui ponsel utama saja. Dengan demikian, percakapan yang dianggap sensitif tidak bisa diakses melalui perangkat lain yang terhubung ke akun WhatsApp. Nah, informasi mengenai fitur tersebut dilaporkan oleh Detiknet ya pada 6 Oktober 2026 lalu. Berdasarkan laporan tersebut, Reichert chat ini sedang dalam tahap pengujian dan ditujukan untuk meningkatkan kendali pengguna terhadap privasi pesan. Nah, fitur ini menjadi perhatian karena banyak orang kini menggunakan WhatsApp di beberapa perangkat sekaligus, mulai dari ponsel tambahan, tablet, hingga komputer. Di tengah meningkatnya kebutuhan komunikasi digital, perlindungan terhadap percakapan pribadi menjadi hal yang semakin penting. Tidak semua pesan yang nyaman dibaca oleh orang lain, terutama jika berisi informasi pekerjaan, urusan keluarga, data pribadi, atau pembicaraan yang bersifat rahasia. Pendengar mengajak kita untuk mengenal fitur Reichert chat WhatsApp, di mana Reichert chat ini merupakan fitur privasi WhatsApp yang dirancang untuk membatasi akses ke percakapan tertentu. Dan pendengar, hal ini berbeda ya dengan penggunaan WhatsApp biasa yang memungkinkan chat diakses melalui perangkat tertaut. Fitur ini memberikan pembatasan tambahan pada percakapan yang dipilih oleh pengguna. Menurut laporan Detiknet, chat yang dibatasi menggunakan Reichert ini tidak dapat dibuka melalui WhatsApp web, aplikasi WhatsApp di komputer, tablet maupun ponsel sekunder yang terhubung ke akun yang sama. Sementara konsep tersebut memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna yang ingin memisahkan percakapan sensitif dari perangkat lain. Nah, ini sebagai contoh, seseorang yang menggunakan WhatsApp untuk urusan pribadi sekaligus pekerjaan dapat memiliki kebutuhan berbeda dalam mengelola akses ke setiap percakapan.
Sementara pendengar, jika fitur tersebut tersedia secara luas nantinya, maka pengguna berpotensi memperoleh pilihan yang lebih fleksibel untuk menentukan chat mana yang tetap dapat diakses lintas perangkat dan chat mana yang hanya boleh dibuka melalui ponsel utama. Namun penting sekali ya untuk dipahami bahwa rights chat ini masih saja dilaporkan dalam tahap pengujian. Ketersediaan, mekanisme pengguna, bahkan rincian implementasinya dapat berubah sebelum fitur tersebut dirilis secara resmi kepada seluruh pengguna. Nah, bertanya-tanya mengapa fitur privasi WhatsApp ini paling penting. Dan fitur privasi ini sangatlah penting ya, karena pengguna banyak perangkat memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Nah, pengguna dapat membalas pesan melalui komputer ketika bekerja, membaca percakapan lewat tablet, ataupun perpindahan perangkat ketika sedang bepergian. Meski praktis, semakin banyak perangkat yang terhubung juga membuat pengelola akses menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama. Pengguna terkadang lupa bahwa akun WhatsApp mereka masih terhubung pada perangkat yang pernah digunakan sebelumnya. Nah, sementara situasi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran, terutama ketika perangkat digunakan digunakan bersama orang lain atau tidak lagi berada dalam pengawasan pemilik akun. Rights chat ini menawarkan pendekatan yang lebih spesifik ya, dengan memungkinkan pembatasan akses pada percakapan tertentu. Nah, sementara itu pendengar, bukan sekedar mengamankan seluruh akun. Dengan cara tersebut, pengguna dapat mempertahankan kenyamanan menggunakan WhatsApp di berbagai perangkat tanpa harus memberikan akses yang sama terhadap semua percakapan. Nah, fitur tersebut juga relevan bagi pekerja profesional, pemilik usaha maupun pengguna yang sering bertukar informasi penting melalui aplikasi pesan instan. Nah, bertanya-tanya bagaimana rights chat ini melindungi percakapan kita? Secara sederhana, rights chat ini berfokus pada pembatasan akses berdasarkan perangkat. Ketika percakapan tertentu dimasukkan ke dalam kategori chat terbatas, maka percakapan tersebut tidak tersedia untuk dibuka melalui perangkat pendamping yang disebutkan dalam laporan. Artinya, pengguna WhatsApp web atau aplikasi desktop tidak otomatis memberikan akses terhadap seluruh percakapan yang tersedia di ponsel utama tentunya. Pendekatan ini berbeda ya dari perlindungan akun secara keseluruhan. Pengguna tetap dapat memanfaatkan perangkat tersebut untuk komunikasi sehari-hari, sementara percakapan tertentu memperoleh batasan akses tambahan. Meski demikian, pendengar, pembatasan akses melalui perangkat tertaut tidak boleh dianggap sebagai jaminan bahwa percakapan mustahil diketahui oleh orang lain dalam segala situasi. Nah, sementara untuk keamanan tetap bergantung pada perlindungan ponsel utama, akses fisik ke perangkat, dan kebiasaan pengguna dalam menjaga informasi pribadi bahkan layanan sebagainya. Karena itu, rights chat ini sebaiknya dipahami sebagai salah satu lapisan perlindungan tambahan, bukan pengganti seluruh praktik keamanan digital. Je sais que tu t'éloignes quand quelque chose va pas. Je sais que t'as peur parfois que les gens font. Walaupun demikian, pengguna perlu memperhatikan bahwa fitur tersebut masih saja berada dalam tahap pengujian berdasarkan laporan yang tersedia. Sambil menantikan pembaruan tersebut, pengguna dapat meningkatkan keamanan dengan memeriksa perangkat tertaut, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta memanfaatkan fitur kunci chat. Nah, kombinasi fitur keamanan juga kebiasaan digital yang baik tetap menjadi langkah penting ya untuk menjaga percakapan pribadi agar tidak mudah diakses pihak yang tidak berwenang.

Kita ke informasi lain, Regional Persiapan 07 Fun Run 2026, panitia mulai membagikan race pack kepada peserta. Upgrade informasi dari laman portal rri.co.id, di mana kabar jelang tanggal 17 Oktober 2026 ya, yang nantinya akan berlangsung salah satu kegiatan yang digelar oleh Fun Run 2026 bersama Smansa Serui Alumni atau Angkatan 07. Ikatan Alumni Smansa Angkatan 2007 bersama sahabat Denny Bonai terus mematangkan persiapan pelaksanaan 07 Fun Run 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2026 esok nanti. Salah satu tahapan persiapan dilakukan melalui pembagian race pack kepada para peserta di lapangan futsal Sikdewi Serui. Kabarnya Ketua Panitia 07 Fun Run 2026, Angki, menyebutkan pengambilan race pack merupakan bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan sekaligus menjadi identitas bagi para peserta yang telah terdaftar. Ia menjelaskan bahwa pengambilan respek ini berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu dan hari Kamis, dan kegiatan tersebut dimulai dari pukul 10 pagi hingga jam 5 sore. Panitia menghimbau kepada seluruh peserta yang telah mendaftar agar segera mengambil respek sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, berdasarkan data panitia, sebanyak 585 peserta telah terdaftar untuk mengikuti ajang lari tersebut. Para peserta akan mengikuti 2 kategori jarak, yakni 5 km dan 7 km.

Sementara itu, salah satu peserta 07 Fun Run 2026, Rama Erari, menyebutkan bahwa persiapan fisik menjadi hal yang paling penting yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengaku bahwa memilih kategori 7 km karena dinilai lebih menarik dan menjadi tantangan tersendiri untuk diikuti. Menurut Rama Erari, bahwa penyelenggaraan 07 Fun Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan menjaga kebugaran, tetapi menjadi potensi memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar lokasi kegiatan nantinya. Ia pun berharap bahwa kegiatan tersebut dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat sekaligus menginspirasi lebih banyak orang untuk menerapkan pola hidup sehat melalui olahraga lari. Nah, dengan berbagai persiapan yang terus dilakukan, 07 Fun Run 2026 diharapkan dapat berlangsung lancar serta menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Serui.

0: Sementara itu Brigger, sebanyak 605 peserta siap ramaikan 07 Fun Run 2026 di Serui. Dari kabar lain, seperti kabar Papua juga, untuk upgrade informasi hari ini, antusiasme dari masyarakat menyambut 07 Fun Run 2026 kini semakin tinggi. Sebanyak 605 peserta telah terdaftar untuk mengikuti ajang olahraga lari yang bakal digelar di Alun-Alun Serui pada Sabtu 17 Oktober 2026. Koordinator 07 Fun Run 2026 Aga menyebutkan, setelah pembagian jersey dan nomor peserta, panitia kini memasuki tahap akhir persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, aman dan tertib. Menurutnya, panitia kini terus melakukan koordinasi serta pengecekan terhadap berbagai kebutuhan teknis, mulai dari kesiapan jalur lari, pengamanan tim medis, perlengkapan pengamanan tim medis, perlengkapan dokumentasi, hingga pengaturan kegiatan di titik start dan finish. Dan koordinator Fun Run 2026 menjelaskan bahwa jumlah peserta yang terdaftar hingga penutupan pendaftaran pada 10 September 2026 mencapai 605 orang. Angka tersebut melampaui target awal panitia sebanyak 300 peserta. Dari jumlah tersebut, koordinator panitia menyebutkan sebanyak 282 peserta terdaftar pada kategori 7 km. Sedangkan 323 peserta lainnya mengikuti kategori 3 kilo. Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap kegiatan olahraga tersebut. Nah, peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Kepulauan Yapen saja, tetapi juga dari berbagai daerah diantaranya seperti Biak, Supiori, Waropen, Jayapura, Kerom, Nabire, Manoko Ari, Sorong, Medan, Pindrang, hingga ke Jawa Tengah. Hal tersebut ditegaskan, 07 Fun Run 2026 bukan sekedar perlombaan lari saja, melainkan juga menjadi wadah silaturahmi, mempererat kebersamaan, serta mendorong masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Kegiatan diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Semansa tahun 2007 juga menjadi bagian dari perjalanan menuju dua dekade kebersamaan bagi para alumni. Melalui dua kategori yang disiapkan, yakni 3 kilo dan 7 kilometer, panitia ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan berbagai tingkat kemampuan fisik untuk berpartisipasi. Peserta dapat mengikuti kegiatan untuk mengejar prestasi, menjaga kebugaran maupun meningkatkan kebersamaan bersama keluarga dan sahabat. Nah, selain mematangkan teknis pelaksanaan, panitia juga menempatkan aspek keamanan dan juga keselamatan bagi para peserta sebagai prioritas utama. Persiapan meliputi pengecekan jalur, penempatan petugas di sejumlah titik strategis, koordinasi pengamanan lalu lintas, serta kesiapan bagi para tenaga medis dan juga ambulans. Pengaturan di area start dan finish juga menjadi perhatian untuk mengantisipasi penumpukan peserta. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan agar setiap potensi kendala dapat ditangani secara cepat dan tepat. Nah, panitia turut menghimbau kepada peserta untuk menjaga kondisi fisik, melakukan pemanasan sebelum berlari, mencukupi kebutuhan cairan, serta tidak memaksakan diri apabila mengalami kelelahan atau gangguan kesehatan. Nah, melalui 07 Fun Run 2026, panitia berharap Serui dapat menjadi ruang tumbuhnya kegiatan olahraga yang positif, meriah, dan mampu mempererat hubungan antar masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi Kabupaten Kepulauan Yapen kepada masyarakat yang lebih luas. Pourquoi j'entends encore ta voix ici? Pourquoi ton absence détruit ma vie? Nah, berdengar demikian beberapa upgrade informasi pagi, menambah agenda informasi kita bersama di Lintas Serui Pagi untuk edisi 16 Oktober 2026. Upgrade informasi lainnya, rangkuman berita selengkapnya juga dapat Anda ikuti, Anda simak bersama di situs resmi portal rri.co.id. Ya pendengar, demikian ya update informasi hari ini, menambah agenda informasi kita bersama. Dan selepas ini kami bakal hadirkan ke ruang dengan Anda ragam hiburan yang bakal menemani kebersamaan kita hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Patimura bersama program Satu Serui di 96.4 FM. Selamat pagi, selamat aktif, selamat menjalani segala aktivitas Anda. Tetap semangat dan sukses bakal terus menemani suasana aktivitas hari Anda.
1: Download podcast untuk didengarkan kapanpun.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Pengelolaan gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Peran Pak Presiden, kita